warga negara Malaysia, lelaki sahaja berumur 18 hingga 60 tahun. Bawa gambar penuh anda bersaiz postcard, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham P. Ramlee. Tidak pernah merakamkan album atau single atau bukan artis rakaman komersial. Tidak pernah menjadi juara atau naik juara pertandingan bintang P. Ramlee di RTM. Bawa minus one lagu-lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive, berpakaian kemas semasa hadir uji bakat, dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Main ramai-ramai datang ke uji bakat bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga 5 petang.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: McAllister, Di Maria is the spare man. And how Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Backstreet Boys, everybody. 8.15 minit pagi waktu ini. Selamat pagi. Good morning. Untuk ada yang mungkin tengah sarapan pagi, yang tengah menyorok, yang tengah breakfast pagi ini, jangan lupa mulakan dengan bismillah tau. Sedap nampak tu. Okay. Bukan apa sebab sengoh bangun pagi ke lapar. Tak ada nak baca bismillah dah. Nah, habis pinggan buteringat. Lo lupa nak baca. Nampak dah. Okay, baik. Apa pun untuk dah pagi ini, semoga kekal ceria, kekal semangat. Okay. Yang bertugas, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Yang bercuti, selamat bercuti. Apa aktiviti cuti anda? Hari ini kan hari Sabtu. Hari ini kan public holiday. Bersempena dengan hari jadi rasmi. Okay. Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang. Jadi orang Pulau Pinang hari ini cuti lah. Kan? Tapi ada juga yang buat overtime. Sonok buat overtime, bam-bam. Public ada buat overtime. Dapat triple bos bagi. Dia tak kira dah kan. Okay. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan aktiviti anda, apa yang biasanya anda lakukan bila tiba hari cuti. Ini kiriman yang awak nak kongsikan daripada Amirul. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau hari cuti, kebiasaannya cuti hujung minggu lah, bukan cuti public. Saya cuti Sabtu Ahad. Hari Sabtu saya akan pastikan bini saya dengan anak-anak saya akan standby dulu semua peralatan, baju sekolah, susun buku sekolah, dan juga bahagian-bahagian kemah dalam rumah. Hari Ahad barulah nak pi makan-makanin sikit-sikit ke, nak pi ronda-ronda ke, nak pi mandi pantai ke, nak pi mana pun. Hari Sabtu selesai dulu. Kalau hari Sabtu jalan dulu, hari Ahad tu dia panjang dia tarik tu kan. HM. Okey, baik, kita nak terima pemanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
1: Muhammad Anwar Hamid, Bambang.
0: Muhammad Anwar Hamid, apa khabar?
1: Alhamdulillah, Bambang.
0: Macam ni lah kita, alhamdulillah. Di balik pula pagi ni cuaca macam mana?
1: Alhamdulillah, buka panas, Bambang.
0: Buka panas dah noh.
1: Duk menyuluh mata ni.
0: Ni kerja ke cuti hari ni?
1: Hari ni tak boleh buat apa, Bambang.
0: Cuti ke kerja?
1: Selamat bekerja lah.
0: Selamat bekerja. Itu
1: ya. Ya, pagi ni pagi.
0: Jangan bongot. Semangat. Hari ni triple kot bos bagi.
1: Janji acuk.
0: Syukurlah. Ada orang nak minta OT kat bos. Bos kata tak boleh. Penuh dah. Cik Noah.
1: Bayar melimpah ruang.
0: Hari ni dia tak ada keterlaluan sebab dia public holiday. Dia hujung-hujung minggu tak ada. Cuma nak tanya Cik Noah satu soalan ni. Biasanya hari ni kerja lah. Ni esok cuti lah.
1: Saya Rabu lah cuti.
0: Hari Rabu cuti. Satu hari kerja.
1: Satu hari dah kerja. Dia bertembung. Dia tak bertembung dengan anak sekolah cuti kan.
0: Dia kira jad roster tu, kira main bulan-bulan ke, minggu-minggu ke, dia, memang macam tu lah.
1: Dia 3 bulan sekali tukar.
0: Oh, 3 bulan sekali tukar. Jadi 3 bulan ni cuti hari Rabu je lah.
1: Rabu lah. Main bulan 8 dia mungkin pergi hari Selasa. Dia turun. Dia main ke turun.
0: Kira semua geng-geng PBA semua macam tu.
1: Kami punya ni lah kalau tempat kami kan. Dia 3 bulan sekali boleh lah. Dulu setahun sekali, Bambam. Kalau kena hari Jumaat, Jumaat lah setahun.
0: Patut Cik Noh bertambah kaya. Lah sungguh. Bukan apa kami. Kalau anak ajak nak keluar pergi jalan-jalan, tak boleh. Pak hang kerja. Kalau anak ajak pergi mana, tak boleh. Pak hang kerja. Dia pergi alasan kerja tu.
1: Dia pasal itu memang kan nak kata kan.
0: Betul kan?
1: Itulah pasal dia tak bertembung sekali.
0: Jadi anda nak duduk kat rumah lah, nak pijan-pijan sendiri lah.
1: Dia ada telefon kau. Kalau saya, kalau jauh-jauh bambang dia gokek kau.
0: Kena nak dia. Nak
1: telefon pula. Kalau telefon kerja, nak pergi jauh-jauh, maafkan saya.
0: Tapi kalau kebiasaannya, kalau Cik Anwar cuti hari Rabu, hari Sabtu hak kerja kan. Biasa kalau hari Rabu cuti tu, apa benda yang Cik Anwar akan buat sebagai hari cuti tu? Kalau hari Rabu tu lah.
1: Hari Rabu tak buat apa. Tugas harian dia tu macam selalu lah. Pagi yang tak sekolah kan. Lepas tu duduk di rumah.
0: Loh, cuti seminggu sekali pun duduk di rumah je hari Rabu tu.
1: Duduk rumah tak pergi mana. Kadang bawa orang perempuan lah. Dia pergi belarak barang bapa menegar apa kan. Yang tu kira okey sikit. Dia tak kalut sangat. Hari-hari yang cuti tu lah. Menampak duduk rumah lah.
0: Duduk rumah rehat lah noh.
1: dia jarang memberjalan kan, memang macam mana orang
0: kau nak cuci bilik air ke, nak mesti rumput ke, tak ada ah.
1: Mesti rumput, memang rumput tak ada.
0: Rumput tak ada, kau nak dia buang sawang. Tak ada, buang sawang ke, cuci cermin ke, tak ada ah.
1: Cermin tak ada, memang.
0: Cermin pun tak ada. Kau sapu sampah mop lantai ke?
1: Yang tu. Ha, kita mop tu je lah. Bila ayah mungkin kan. Mop bilik ayah lah, mam. Yang tu
0: tak ada lah. Cik ni, Cik Noah cakap terus lah. Saya kena cuti duduk saja lah nak buat. Kan senang. Alah, berdalih. Cuci bilik ayah lagi kecil lah. Apa lah mua tu.
1: Yang tu dia selicin lah, mam.
0: Kira anak-anak. Anak Cik Noah ramai. Sebiji bas kot. Kan? Atok elok-elok lah, kan?
1: Memang ramai, memang kadang dia ada yang balik lawak kau.
0: Faham.
1: Lepun dah depa duk ni lagi. Duk kejam lagi, tak apalah cuti sekolah. Ada yang duk nego hari ni pun depa rehat ni, tak ada apa kan.
0: Betul, ya, alhamdulillah.
1: Bagi depa kejam.
0: Pengorbanan seorang ayah tu kan, tak apa anak nak tarik simut pun tak apa. Pak hang kerja Sabtu Ahad, hang pun cuti yang berehat.
1: Betul, ya,
0: kan. Tu dahsyat je.
1: Ya. Kalau cuti apa macam tak tuan biasa kalau aktiviti ni biasa.
0: Sudah aktiviti sangat je no.
1: Depa kalau nak pi mandi apa tang kami ada taman rekreasi dengan bina.
0: Ya tahu.
1: Kan tahu kan?
0: Tahu.
1: Dekat titik nak promo
0: dekat kan? Dekat titik kat Masjid Baru tu. Tahu. Alah Cik Noh. Ni tanya DJ Dek. Dia nak lintas jalan mu bernampak dah tu. Cik Noh dengar Cik Noh, saya tak nampak.
1: Bambang mai tak abang eh. Tak boleh
0: nunjuk
1: rumah.
0: Saya bukan tak mau abang, Cik Noh popular. Saya malas nak kacau masa Cik Noh kan. Tanya DJ Dek. Dia nak lintas jalan lepas makan, lepas sarapan pagi tu saya nampak dah. Jangan sampai saya tak nampak Cik Noh.
1: Okey. Lama lalu lah.
0: Insya-Allah.
1: Hari Ahad ni, Ahad itu aku tak tahu. Bama mai jenis. Baru ni makan durian pun kata mai beli pula, tapi tak tahu dah mana.
0: Saya hari tu bukan makan durian. Saya nak pergi makan angin dia. Saya sampai balik pulau sengang-engang mulut saya balik lah. Ada makan angin.
1: Aduh.
0: Apa pun. Ya saya.
1: Yang Bama nak kata dembeli bang. Padeli apa Anwali bang. Itu perang ni, Bama kan?
0: Come on lah.
1: Ada lagi satu, Bama lupa abang.
0: Apa dia?
1: Mai buat apa?
0: Mai buat apa?
1: Saya
0: bagi tahu saya ni, Bambam ni ada keturunan Perancis. Sebab tu, dia kalau kat Malaysia orang panggil Bambam. Kalau kat Perancis tu orang panggil Bembele. Lebih kurang macam tu lah.
1: Anwar Lee.
0: Tak ada. Sinigal dah kalah dah. Okay, baik Cik Noh. Terima kasih Cik Noh pagi ni.
1: Apa-apa main buat apa.
0: InsyaAllah. Masih. Assalamualaikum.
1: Muka saya lalu, Mam.
0: Ya, insyaAllah. Amin. Selamat
1: tugas. Yang mana bercuti, nak bercuti lah. Sebenarnya orang kata hari apa? Yang betul negeri Pulau Pinang pada hari ni kan?
0: Ya, betul. Sahabat bekerja juga Cik Noh lah.
1: Muka Bambang tak lalu. Janji acuk, Mam. Bambang triple ni. Saya tak.
0: Baik. Tak ada triple kita sama ya. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Cik Noah kita. Cuti air rabu ya. Hari lain kena kerja kan. Tapi tak apa lah nak buat jenang. Tak macam tu pun, kira orang kata bertahan lama kan. Alhamdulillah lah. Masa-masa ada kelebihan dia. Ada setengah orang dia suka cuti waktu orang lain kerja. Sebab tenang nak buat urusan-urusan lain. Contoh kalau Sabtu Ahad kan. Kalau Sabtu Ahad mungkin banyak pejabat kerajaan yang tutup. Kalau cuti hari biasa ni kan, masa tu lah senang nak buat urusan. Betul tak? Tak kisahlah. Okay, yang paling penting kita kerja dalam keadaan yang semangat, yang seronok. Baru syok ni kerja stres dia tak boleh. Kan? Darah tinggi cepat melembung. Okay, baik. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi, biasanya aktiviti kalau hari cuti kan, apa yang biasanya anda akan lakukan? Ada setengah orang waktu ni lah dia akan selesaikan kerja-kerja rumah dia. Nak kena basuh baju, nak kena lipat baju. Baju beraga dalam bilik tu, tak lipat-lipat tu kan. Dia buat sorok je dalam bilik tu kan. Agak-agak bila nak lipat baju tu. Okay, baik. Apa pun untuk anda, 0417-389 dan menaikkan di ruangan WhatsApp Tura FM 0105080957. Terus FM Tura FM, segalanya untukmu.
2: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan siang ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anna Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Spanyol muncul pasukan kedua melangkah ke separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Belgium 2-1 dalam aksi suku akhir. Fabian Ruiz membuka jaringan pada minit ke-30 sebelum Charles de Ketelaar menyamakan kedudukan buat Belgium pada minit ke-41. Ketika perlawanan dilihat bakal berlanjutan ke masa tambahan, Mikel Merino muncul wira dengan jaringan kemenangan pada minit ke-88 sekaligus memastikan Daruha mengiringi Perancis ke pentas separuh akhir.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
2: Hei, kenapa pula macho kau isap rokok ni?
1: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
2: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
3: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

Jadi di pagi dah 100% cinta aku 8.43 minit pagi waktu ini. Okay, Mama nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, ini sedikit info di Bernama, yang mana Kementerian Pengangkutan MOT mengarahkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ untuk mengeluarkan saman terhadap individu yang dikesan menunggang motosikal tanpa memakai topi keledar semasa kempen pilihan raya negeri Johor berdasarkan bukti rakaman video yang tular. Yang Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata tindakan itu akan dikuatkuasakan tanpa mengira latar belakang politik termasuk petugas kempen Pakatan Harapan. Beliau berkata MOT mengambil serius isu yang tular berkaitan sekumpulan petugas kempen PH termasuk dari DAP yang menunggang motosikal tanpa memakai topi keledar semasa kempen pilihan raya negeri Johor. Okay? Dan undang-undang mesti dikuatkuasakan secara adil dan saksama kepada semua rakyat Malaysia. Jadi untuk anda yang nak pergi konvoi ke, yang nak pergi mana pun, okay, pastikan pakai topi keledar, kan? Naik kereta pakai tali pinggang, okay, kalau kata naik motor tu pakai helmet. Kan, sebab apa sekarang ni kita tengok, kalau ada gambar yang tular yang tidak memakai helmet, yang tidak memakai tali pinggang keledar, kan, anda juga boleh disaman oleh pihak berkuasa. Jadi sama-sama lah, okay, kita jaga kesihatan dan juga keselamatan kita dengan baik. Baik, kita nak kongsi kiriman dan katakan kita hari ni hari cuti. Kalau di Pulau Pinang hari ni cuti, kan, bersempena dengan hari jadi rasmi tuan yang terutama yang di Betul Negeri Pulau Pinang. Okay, dan kalau kata yang mungkin di negeri-negeri lain, kalau kata Sabtu kerja, kena kerja macam biasa lah. Jadi kita nak tahu juga bagi anda sendiri, kan, kalau cuti, kebiasaannya apa yang anda akan lakukan. Baik, ini kiriman yang nak kongsikan daripada Azfan. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Di Betam cuaca baik pagi ni Bambam, alhamdulillah. Katanya saya kalau hari cuti Bambam, lepas subuh memang saya akan tidur balik dan saya akan bangun biar saya rasa puas tidur. Tak kisahlah hari itu hari cuti umum ke cuti biasa ke, yang paling penting cuti. Bini saya pun dah faham dah. Kalau kata hari kerja awal saya keluar Bambam, pukul 4 pagi dah keluar dah daripada rumah. Kalau kata hari cuti Bambam, memang saya akan tidur balik selepas subuh tu dan saya akan bangun bila saya rasa saya dah puas tidur. Sebab apa? Saya nak rehatkan diri saya. Lepas saya bangun tu, mereka nak pergi mana ke, mereka nak buat apa ke, ikut suka, kita ikut sahaja. Itu dia Azfar, jenis yang orang kata apa, nak bagi rehat cukup, kan. Betul lah, sebab sekarang walaupun dia kerja malam, kan, kerja tidur siang ni tak sama tau. Kalau kata hari-hari kita bangun awal pagi, kan, ada hari kalau kata contoh tak kerja tu, kan, rasa macam nak je bangkit lambat. Tapi kalau kebiasaannya orang yang selalu bangkit awal, contoh kan macam Azfar 4 pagi dah keluar daripada rumah dah pergi kerja, kan, kalau hari-hari dia buat benda tu, setengah orang lah, kan, walaupun hari cuti dia akan tetap juga bangun pukul 4 pagi tu. Sebab apa? Dah terbiasa. Kita apa, rutin tidur kita dah terbiasa, kan. Sama juga macam setengah orang kalau dia kerja malam, tiba-tiba dia nak kerja siang balik, tak nak tukar shift tu, tak nak bagi normal balik tidur tu, makan hari juga. Kan, biasa kalau kata orang kerja siang, lepas tu nak pergi kerja malam, tu okey lagi. Tapi orang kerja malam nak pergi kerja siang tu, kan, malam kan waktu kita tidur, tapi kita kerja, kita tidur siang, kemudian kita nak tukar balik shift tu. Ada segera orang cakap nak tukar shift tu Bambam balok tak ada dah. Sebab apa? Yalah, kita nak kembalikan rutin seperti biasa, kan. Kalau kata seminggu-seminggu tu okey lah, kalau sebulan-sebulan, okey. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi bersama-sama dengan Bambam dan juga pendengar-pendengar kita, apa aktiviti yang biasanya anda lakukan setiap kali cuti, kan, benda wajib yang anda buat. Kalau tak buat waktu cuti tu, kan, tak kena Bambam. Okey, baik, 0427389 yang kini orang WhatsApp FM 0305089579. Pagi utama 9 pagi menanti anda. Sam FM, segalanya untukmu.

ada pesanan sikit ni. Biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Dan kalau kita balas balik apa yang mereka buat pada kita, makanya sama je lah kita dengan dia. Sentiasa maafkan orang lain dan sentiasa berbuat baik kepada orang di sekeliling kita. Bila tua keras, tutup kipas dulu.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

0: 27 layan-layan, kita akan menyaksikan perkembangan tiga penjuru. Tiga calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Chin Chan dan 16 pusat pengundian di N27 layan-layan. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
1: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
2: Election bukan janji, saya bukan janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur yang kita jaga gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmat. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
1: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu. Manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran RM1.1 juta dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira RM2.5 juta turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pasukan sosial untuk bekerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charlie de Cattelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: FM.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Ezra, satu suara sejuta emosi. 9.17 minit pagi waktu ini. Seperti biasa, pagi kita nak kongsikan gol dunia RTM.
0: Terlepas perlawanan, jangan risau. Puter FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
1: Ezra, Gol Dunia RTM, pagi ini kita nak bawakan untuk anda perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi di antara Spanyol dan juga Belgium. Jom kita dengarkan highlight perlawanan pagi tadi.
2: A shrill of the whistle from Michael Oliver. Up against Lamine Yamal, who picks his pocket. Oh, wonderful from Yamal. In the middle of the park. Lamine Yamal. Porro again. Doku's with him. There's the pullback. Good save. Spelled goal. Fabian Ruiz. And he has scored the breakthrough goal in Los Angeles. Lamine Yamal pushed out by Courtois. Lamine Yamal finds room. Finds the wrong side of the net. But a chance for Belgium to build again. De Bruyne back out to Castagne. Into to Catalan! Belgium equaliser! Charles de Catalan finds a crack in the Spanish armour. Unai Simon finally beaten. Ball inside for De Bruyne. Back to Doku. Lovely move. Chance!
3: There is a level of fear.
2: Lamine Yamal! Oh, Courtois managing to get knuckles on it. De Bruyne bringing it down on the turn. Oyarzabal wanting it. Pushed inside. Oyarzabal. Rodri looking for Cucurella. Clever. Kubasi taking aim. Oh, spilled by Lemons. And buried. It's that man again. Mikel Merino climbing off the bench once again. Jeremy Doku, good ball. They could be in here. Unai Simon committed. Lukaku was waiting. And that is it. Belgium are out.
1: Ini adalah highlight perlawanan di antara Spanyol dan juga Belgium dalam pertemuan awal pagi tadi, yang mana Spanyol membuktikan status mereka sebagai antara pasukan pilihan yang menewaskan Belgium 2-1 dalam aksi yang dikuasai hampir sepenuhnya dengan 68% penguasaan bola, 663 hantaran serta ketepatan hantaran 91%. Spanyol mengawal tempo permainan dari awal hingga akhir dan Belgium pula lebih banyak bertahan dan bergantung kepada serangan balas. Walaupun hanya melakukan 5 percubaan dengan 2 tepat ke sasaran, mereka berjaya memberi saingan sehingga ke penghujung perlawanan. Dari aspek serangan, Spanyol jauh lebih agresif dengan 18 percubaan termasuk 8 percubaan tepat berbanding Belgium yang hanya mencipta 5 percubaan. Dan kemenangan ini membolehkan Spanyol mara ke separuh akhir hasil jaringan kemenangan lewat permainan. Dan kupasan lebih mendalam lagi untuk perlawanan yang berlangsung di antara Spanyol dan Belgium, kita akan kongsikan dalam Kopi Bola Pagi.
0: Terlepas perlawanan, jangan risau. Puter FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

0: Yeza Kopi Bola Pagi. Pagi ni kita nak kongsikan lebih mendalam lagi berkaitan dengan perlawanan yang telah berlangsung awal pagi tadi di antara Spanyol dan juga Belgium. Dan pastinya Spanyol menempah tiket ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Dan pastinya Spanyol juga merupakan antara pasukan pilihan untuk World Cup 2026. Okay? Dan Michael Merino sekali lagi jadi hero Spanyol. Spanyol terus membuktikan status mereka sebagai antara pasukan paling konsisten di Piala Dunia 2026 apabila menewaskan Belgium 2-1 untuk mara ke separuh akhir. Spanyol mendahului menerusi Fabian Ruiz pada minit ke-30 sebelum Belgium menyamakan kedudukan melalui Carlos Di Catarale pada minit ke-41. Namun pemain gantian Michael Merino sekali lagi muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 untuk memastikan La Roja meneruskan kemarahan. Apa yang menarik, ini bukan kali pertama Merino menjadi penyelamat Spanyol dalam kejohanan ini selepas menjaringkan gol kemenangan ketika menewaskan Portugal di pusingan ke-16 terbaik. Pemain Arsenal itu sekali lagi memberikan impak besar walaupun bermula di bangku simpanan, dan ia membuktikan kekuatan sebenar skuad Luis de la Fuente bukan sekadar bergantung kepada kesebelasan utama tetapi juga kualiti pemain gantian yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Michael Merino menjadikan gol kemenangan hanya 2 minit selepas dimasukkan sebagai pemain gantian. Yang mana Fabian Ruiz juga membuka jaringan menerusi rembatan susulan selepas percubaan Dani Olmo diselamatkan Curtis. Spanyol mencatat 68% penguasaan bola dengan 18 percubaan berbanding hanya 5 milik Belgium. La Roja marah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak muncul juara edisi 2010. Kecederaan Curtis jadi titik perubahan. Belgium memberikan tentangan sengit sepanjang perlawanan. Malah mereka berjaya memadamkan jaringan pembukaan Spanyol hasil tandukan Carlos Di Catarale sebelum mereka tamat. Dan timeout Curtis juga beberapa kali menggagalkan peluang lawan dengan menjadi benteng utama Belgium daripada dibolosi lebih awal, namun segala-galanya berubah apabila penjaga gol berpengalaman itu mengalami kecederaan paha pada babak kedua dan terpaksa dikeluarkan. Ketidakhadiran Curtis juga jelas memberi kesan besar kepada Belgium dan penggantinya Senelamens tidak sempat menyesuaikan diri dengan tempo permainan sebelum melakukan kesilapan ketika menepis rembatan Paul Kubasi sekaligus menghadiahkan peluang mudah kepada Merino untuk menjadikan gol kemenangan. Dan nasib Belgium berubah hanya dalam beberapa minit selepas kehilangan penjaga gol utama mereka. Curtis terpaksa dikeluarkan akibat kecederaan pada paha separuh masa yang kedua. Senelamens juga membuat penampilan pertama di Piala Dunia selepas menggantikan Curtis, dan Carlos Di Catarale menamatkan rekod tanpa bonus Spanyol dalam kejohanan ini. Belgium turut kehilangan Kapten Youri Tielemans sebelum sepak mula akibat kecederaan ketika sesi memanaskan badan. Spanyol hampir mengulangi era kegemilangan. Prestasi Spanyol di bawah Luis de Fuente semakin mengingatkan peminat kepada era emas mereka sekitar 2008 hingga 2012. Corak permainan berasaskan penguasaan bola, hantaran pantas dan tekanan tinggi terus menjadi identiti La Roja. Malah mereka sekali lagi menguasai hampir keseluruhan permainan ketika menentang Belgium dengan mencatat lebih 660 hantaran dan ketepatan hantaran mencecah 91%. Dan kemenangan ini turut menjangkakan rekod tanpa kalah Spanyol kepada 37 perlawanan dalam semua kejohanan. Malah mereka kini hanya tinggal 2 langkah untuk merangkul gelaran Piala Dunia kedua dalam sejarah negara selepas kejayaan di Afrika Selatan pada tahun 2010. Dan cabaran seterusnya sudah tentu lebih sukar apabila bakal berdepan Perancis di pentas separuh akhir. Spanyol akan bertemu Perancis dalam aksi separuh akhir Piala Dunia 2026. Lamine Yamal sekali lagi menjadi penggerak utama serangan walaupun tidak mencatat nama sebagai penjaring. Belgium tersingkir tetapi menampilkan kebangkitan memberangsangkan selepas melalui laluan sukar sejak pusingan ke-32. Dan demikian untuk perkongsian Kopi Bola Pagi untuk edisi hari ini, perlawanan di antara Spanyol dan juga Belgium, yang mana Spanyol menempah tiket ke separuh akhir dan Spanyol akan menentang Perancis untuk aksi separuh akhir. Okay? Dan pastinya juga kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, yang mana pada pukul 5 pagi esok, Norway akan menentang England di peringkat suku akhir, manakala pada pukul 9 pagi esok Argentina akan menentang Switzerland. Okay? Dua perlawanan yang akan kita nantikan untuk menempah tiket ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Dapatkan pelbagai lagi maklumat yang sahih dan juga tepat serta perkembangan Piala Dunia 2026 RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Selepak bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Ya, saya terus lepak bersama dengan kami pasnya di Mutiara FM. Segalanya untuk 9.34 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Bam-bam, teman, hari Sabtu anda pagi ini. Okay? Sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okay, dan pasti juga untuk anda waktu ini yang tengah memandu, kan? Berhati-hati memandu. Awasi jarak selamat kenderaan anda. Okay? InsyaAllah kita doakan semoga lancar perjalanan anda hari ini. Dan apa nak kongsikan sedikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kalau dapat kita kongsikan, okay, di atas Lebuh Raya, di atas Jabatan Pulau Pinang, lancar elok di kedua-dua arah, okay. Namun trafik sesak, kalau dapat saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini bermula selepas Plaza Tol Sungai 2, okay, melekat, sehingga bertah melekat lagi. Ini sehingga sempadan Kedah Penang ni. Okay. Jadi untuk anda yang nak menggunakan Lebuh Raya pagi ni, yang nak menghala ke utara, okay, boleh gunakan laluan alternatif. Kalau kata sesak selepas Plaza Tu Sungai 2 ni, kira menghala ke Tikam Batu, memang sesak, melekat, ada kemalangan. Kalau boleh saya kongsikan bersama-sama dengan anda di laluan tersebut. Jadi yang mana yang mungkin dari Juru, kan, dari Selatan nak menghala ke utara, yang nak menghala ke Sungai Petani, okay, boleh gunakan laluan alternatif. Boleh susur, kita keluar Sungai 2 tu, kan, boleh ambil jalan bawah. Sebab kalau kita tengok kesesakan di atas Lebuh Raya pagi ni, kalau dapat saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda, kesesakan yang luar biasa. Okey, dari Plaza Tol Sungai 2 nak menghala ke kawasan ataupun laluan tersebut menjangkakan kelewatan yang ketara. Okey, jadi untuk anda boleh gunakan laluan alternatif untuk anda yang nak menghala ke utara. Okey, baik, dan pasti juga untuk anda waktu ini yang nak kongsikan aktiviti anda, apa kebiasaannya yang anda akan lakukan bila tiba musim cuti ataupun bila tiba cuti, kan? Apa yang biasa yang akan buat? Ada setengah orang dia akan pastikan hari tu tak berlaku dengan sia-sia, tak berlalu dengan sia-sia, kan? Ada juga yang macam-macam plan, plan untuk anak-anaknya, plan untuk diri sendirinya, kan? Kalau hari biasa tu kerja, tapi hari cuti ni lah masa yang ada pun, tak apa bam-bam, sibuk sikit tak apa, yang paling penting dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Baik, ini perkongsian yang nak kongsikan bersama dengan anda. Kiman daripada Farah ni, assalamualaikum bam-bam. Waalaikumsalam. Pertama kali saya hantar WhatsApp ke Mutiara FM. Terima kasih Farah. Jangan kali pertama je tau, banyak kali pun tak apa. Okay, baik, katanya Farah, saya kebiasaannya kalau saya cuti, benda pertama yang wajib saya akan buat lah bangun pagi cari nasi lemak. Sebab ke Kubilah Penaga ni bam-bam, nasi lemak dia sedap. Saya kerja di pulau bam-bam. Nasi lemak di pulau tak sama dengan nasi lemak di Penaga. Ya ke Farah? Betul juga, kan? Walaupun setengah orang cakap, ada orang cakap, ni Farah kata tau, nasi lemak di pulau ni sedap berbanding di Penaga. Tapi saya membesar di Penaga, bam-bam. Nasi lemak di Penaga ni dah jadi sebati dalam kehidupan saya dah. Tambah-tambah dekat kampung saya ada banyak orang nasi lemak. Boleh pilih nak rasa yang pedas sikit ke, yang berlemak sikit ke, yang banyak lauk ke. Yang paling penting, setiap kali bila saya cuti, saya bangun pagi, saya akan pergi cari nasi lemak. Tak ada pasal saya nak masak pagi-pagi. Oh, shit. Lain macam Farah, tak apalah. Tiang tengok status ni, dia kata masih bujang lagi ni. Sebab tu dia bercakap nasi lemak. Nanti kalau dah nikah ni, kan, kata lelaki kata, tak kira sayang, abang nak makan nasi lemak, abang tak mau beli, abang nak sayang masak. Bikin lah sendiri. Kau nak beli banyak lebih sikit pun, nampak yuk pangat kau. Kan macam mana, kan? Okay, baik, itu perkongsian daripada Farah. Untuk ada yang mungkin nak kongsikan lagi, boleh kongsikan dengan Bam-Bam. Okay, 04-07-07-38-09 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tuan FM 0305-08-09 957. FM, segalanya untukmu.

Essa é a ficha, a sua.

0: lajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship Supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Macam

0: sambil memandu, sambil tengah Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Baiklah, 9.55 minit pagi YTD seperti biasa tepat pukul 10 pagi. Kita akan ikuti perkembangan terkini di Pulau Pinang dalam Warta Mutiara.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: FM Pulau Pinang, 10 pagi.
2: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadhil bakal mendahului senarai penerima darjah kebesaran bintang dan pingat kehormat negeri Pulau Pinang sempena ulang tahun ke-85 yang di-Pertuan Negeri Tun Ramli Ngatalib hari ini. Ahli Parlimen Lembah Pantai itu akan dianugerahkan darjah Panglima Pangkuan Negeri DPPN yang membawa gelaran Datuk Seri. Perkara tersebut dimaklumkan pengerusi Majlis-Majlis Rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Dato' Sri Lau Chok Yang semalam. Seramai 19 lagi individu akan menerima anugerah darjah Gemilang Pangkuan Negeri DGPN yang turut membawa gelaran Datuk Seri. Istiadat itu akan berlangsung 4 hari bermula hari ini di Dewan Seri Pinang. 1,221 individu akan menerima pengiktirafan negeri. Ia membabitkan 101 penerima darjah kebesaran serta 1,120 penerima bintang dan pingat kehormatan. Beralih ke perkembangan lain, kelulusan projek infrastruktur utama Pulau Pinang dibuat berdasarkan keperluan pembangunan serta kepentingan negara dan bukannya pertimbangan politik semata-mata. Tegas Ketua Menteri Cekoya, projek berkenaan amat penting bagi menangani cabaran semasa serta memastikan ia terus berperanan sebagai antara pemacu utama ekonomi negara. Jelasnya Pulau Pinang masih menerima agihan hasil yang lebih rendah berbanding sumbangannya kepada Kerajaan Persekutuan.
3: A holistic view of what a federation system means and the respective responsibility and role and the power as well. So that when we appreciate this, we will know that there can never be a fair system. It should also be based on need basis. If a project is needed, wherever it is, whether it is in a government, state government that is in line with the federal or not, it should be implemented. Like the East Coast Rail Link has not even been stopped and we are already witnessing the completion very soon and it continue to pass control state as well up to Terengganu and Kelantan. If political consideration is to put in place, then the project would have been shelved, isn't it?
2: Chow Kong Yao, beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Penang Ferry Run 2026 di Pengkalan Wheel Georgetown. Terdahulu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknoor mendakwa peruntukan RM16 bilion kepada Pulau Pinang adalah tidak adil. Sementara itu, lebih 30,000 pengunjung mengunjungi Museum Ferry Pulau Pinang sejak ia dibuka 16 September tahun lalu. Pengarahnya Abdul Hadi Abu Osman berkata ia menjadi tumpuan pelbagai lapisan pengunjung termasuk penduduk tempatan, pelancong domestik, pelancong antarabangsa serta rombongan pelajar. Menurutnya, sambutan yang diterima membuktikan muzium berkenaan semakin mendapat tempat sebagai produk pelancongan warisan baru di Pulau Pinang sekaligus membolehkan generasi baru menghayati sejarah feri yang pernah menjadi penghubung utama antara pulau dan tanah besar selama lebih satu abad. Ini pula, seramai 50 wanita berusia antara 18 hingga 70 tahun disasarkan menyertai program perkongsian

Kongsian kebajikan awam penjagaan kesihatan intim wanita edisi Pulau Pinang. Ia akan dijalankan pada 20 Julai ini. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga JPWK Komtar Wong Hong Wai berkata, program bakal berlangsung di Pusat Pinang 2030 Dun Komtar di Kompleks Taman Harapan. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan penjagaan kesihatan intim wanita melalui pendidikan kesihatan. Jelasnya, program berbentuk pendidikan kesihatan itu bukan bertujuan komersial semata-mata, sebaliknya memberi pendedahan kepada peserta mengenai penjagaan kesihatan dan yang betul serta menggalakkan amalan penjagaan diri yang lebih baik. Program merangkumi sisi pendidikan kesihatan berasaskan pendekatan saintifik dan amalan herba tradisional selain khidmat konsultasi secara individu bersama perunding kesihatan profesional. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Hikmah Muhammad Nor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kamu tahu ni apaan? Memang
3: kamu tutup-tutup. Okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melayanikan semua bantu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

satu suara, satu jiwa. 10-10 minit pagi waktu ini. Jangan lupa pukul 11 pagi hari ini kita ada silang budaya. Kita nak bersama dengan rakan penyampai dari Sibu FM, okay, untuk stesen berkembang kita hari ini. Okay, nak tahu apa yang akan Bambam kongsikan dan juga nak tahu apa yang bakal mereka juga kongsikan bersama-sama dengan kita hari ini. Sama-sama nantikan stesen berkembang dalam silang budaya pada pukul 11 pagi ini. Okay, dan untuk jam ini Bambam nak sajikan untuk ada lagu-lagu terbaik. Okay, antaranya kita ada lagu ini.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan peletapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jimatkan bintang pirang.

Paket bintang Piramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Piramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang Piramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu Piramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang Piramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang. 9 pagi hingga

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: train.
1: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
2: Ayah, nah.
3: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
4: Pasir! Tolong!
5: Bawa saya buat.
6: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan.
7: Maklumat diterima, kami sedia di atas gerak. Over.
1: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
8: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
9: Marilah bersama-sama kita membina satu masyarakat remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran tinggi. Sihat serta cergas dan bergerak maju dalam bidang sosial serta ekonomi dan kesukanan ke arah perpaduan negara.
10: Wahai remaja-remaja yang disayangi, gunakan masa kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah.
11: Pesanan ini ikhlas daripada MEPI 45.
9: Untuk semua pendengar Mutiara FM.
12: Apa? Bintang kecil?
13: Bintang kecil?
12: Ha? Bintang kecil?
13: Ha? Bintang kecil?
12: Oh, bintang kecil?

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salina MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

0: dibersihkan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wani Hasrita dan Metro FM. Segalanya untuk...
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
2: Nilai kita sebagai lelaki bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu.
3: Hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara.

0: FM.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: kerjasama RTM.
1: Ada bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM. Macam

FM. Empat stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Ezra Silang Budaya, Stesen Berkembar RTM. Selamat pagi tadi terus setia mendengarkan Mutiara FM. Seperti yang Babam kongsikan bersama-sama dengan anda pagi ni, kita nak terbang ke Sibu. Kita nak bersama dengan rakan penyampai kita di Sibu FM bersama dengan DJ DS. Selamat pagi DJ DS.
1: Selamat pagi Bambam.
0: Ya, berkabar pagi ni, okey kah?
1: Khabar baik, sihat. Bambam okey, sihat dah?
0: Alhamdulillah sihat seadanya. Mantap. Bagaimana cuaca di Sibu pagi ni?
1: Baik, penerbangan DJ Bambam ke Sibu telah pun selamat mendarat.
0: Ya.
1: Dan kita sambutlah dengan hati yang orang kata tadi riang-ria. Ya.
0: Betul.
1: Dengan cuaca je yang mengizinkan untuk semualah acara ataupun aktiviti yang kita adakan di Sibu. Mm-hmm. Dan sebenarnya untuk pengetahuan Bambam dan juga semua pendengar Mutiara FM, untuk hari itu sebenarnya, di mana yang mana bermula semalam, maafkan saya sebenarnya, ataupun bermula program Sarawakku Sayang yang kita adakan sehingga ke hari terakhir, iaitu hari esok lah. Jadi yalah, kenapa kita tak dapat nak buat live apa semua ni, disebabkan semua peralatan hampir kesemuanya telah pun kita bawa ke lokasi.
0: Mantap.
1: Memang mantap sebenarnya.
0: Sebenarnya
1: DS nak buat live dari pekarangan ataupun dataran Tuan-Tuanku Bujang kita di Sibu, yang mana menjadi tapak ataupun tempat untuk pengajuran Sarawakku Sayang. Tapi apakah daya, mungkin suasananya agak riuh rendah, agak bising. Jadi yalah, orang kata tak nak, memang riuh, memang happening lah orang kata tadi Bambam. Jadi terpaksa lah DS kembali ke ke office, okay, ke RTM Sibu untuk kita bersama menerusi sila budaya untuk hari ini.
0: Ya, tapi tak apa, walaupun tak dapat nak menatap wajah DS kita, tapi Bambam dengar suara DS kita pun rasa dah terubat rindu dah tau. Okey, DS, sebelum kita nak kongsikan lebih lanjut lagi berkaitan dengan program Sarawakku Sayang ni kan. Dia berkata memang meriah program Sarawakku Sayang ni kalau menonton di Facebook, di media sosial, yang mana RDL di Sibu FM ketika ni memang cukup-cukup rancak kan. Dan pagi ni DS, kita nak kongsikan, sebelum kita nak bagi peluang kepada DS nak kongsikan apa yang menarik festival di sana tu, Bambam

0: kongsikan juga daripada Pulau Pinang. Okey. Kalau kebiasaannya kalau di Ace dengar berkaitan dengan orang kata apa, budaya kesenian kan, apa yang di Ace tahu pasal Pulau Pinang ni?
1: Kalau berkenaan dengan budaya di Pulau Pinang, yang paling apa nama ni, orang kata yang kerap kita dengar ni, ada satu parakan yang mana ada orang kata tadi, peserta tu dia tahan dengan dahi dia.
0: Betul. Itu nama dia cinggir tau. Perarakan cinggir.
1: Tu dia.
0: Dia kalau kata kebiasaan kalau orang sebut Pulau Pinang kan, orang kata dari segi Borea kan, orang kata dari segi Gazapati, cinggir juga antara salah satu kesenian di Pulau Pinang tau. Sebab apa di Ace, kalau kita bercakap tentang Pulau Pinang ni, acara yang cukup unik dengan negeri ni ialah perarakan cinggir lah. Sebab cinggir ni bukan sekadar persembahan jalanan, tetapi merupakan warisan budaya yang telah berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun tau, dan menjadi tarikan utama pelancong dari dalam serta luar negara. Dan unik dia di Ace, cinggir ni dia terletak pada kemahiran peserta mengimbangi bendera gergasi setinggi sehingga belasan meter menggunakan bau tau. Dagu mahupun dahi. Dahi.
1: Belasan meter
0: Yo, dan persembahan ni memerlukan latihan, ketahanan fizikal dan juga fokus yang tinggi lah. Sebab apa? Kalau kita di Ace pernah tengok di Pulau Pinang ni, memang kalau kita tiba musim orang kata perarakan cinggir ni kan, memang meriah sangat-sangat tau. Itu di Pulau Pinang lah. Orang Pulau Pinang memang tahu. Dan di Ace pun dah sebut dah tadi sikit berkaitan dengan perarakan cinggir ni kan. Jadi Bama nak tahu juga kalau di Sarawak. Dan sekarang ni pun RDL di Sarawak pun memang sangat-sangat meriah. Okey, sehingga kan habis peralatan di Sibu FM dibawa ke program Sarawak FM. Jadi share lah sikit dengan rakyat Pulau Pinang ni, apa yang menariknya program Sarawak Ku Sayang ataupun apa yang festival yang unik yang DS nak kongsikan.
1: Okey, apa nama ni, sebelum DS nak kongsikan ni, Bab, berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang, kita di Sarawak memang orang kata tadi dengan suku kaumnya yang berbilang, yang ramai, semua jadi budaya ada resam tu memang pelbagai, orang kata tadi. Baik, untuk kalau nak sebut kena dengan budaya kita di Sarawak ni, yang mana yang apa nama ni berupaya untuk menyatukan semua masyarakat, komuniti, daerah setempat ke ataupun komuniti di luar. Okey, dia ambil satu contoh. Yang satu, yang pertamanya mungkin Bambam selama ni adalah tengok dekat media sosial semua berkenaan dengan Niti Daun.
0: Okey.
1: Niti Daun ni sebenarnya salah satu apa nama ni, orang kata kalau dulu adat dia sebenarnya, Bam. Sekarang ni dia dah adat budaya, orang kata. Jadi sesuatu yang yang diteruskan sehingga ke saat ini. Baik, sedikit perkongsian berkenaan dengan Niti Daun. Kita bercakap berkenaan dengan topik yang kita bawakan untuk hari ini berkenaan dengan keunikan budaya dari negeri kita. Bambam di Pulau Pinang kan, Georgetown.
0: Ya, betul.
1: Dan DS di Sarawak, lebih kepada Sibu lah sebenarnya. Baik, berkenaan dengan Niti Daun, sebenarnya Niti Daun ini bermaksud satu tradisi perarakan masyarakat Dayak yang diadakan semasa perayaan gawai. Perayaan gawai ini orang kata tadi memang sambutan untuk kita yang berbangsa Dayak lah. Dan tradisi itu ini turun temurun dah keluar-keluar dah bahasa Sarawak.
0: boleh syok juga Bambang dengar. Bambang guna bahasa utara, DS guna bahasa Sarawak, best juga tu.
1: Tu sebenarnya tradisi itu turun temurun ni merupakan kalau nak kita nak tahu latar belakang sebenarnya, ia merupakan satu simbol kesyukuran, perpaduan, kejayaan diamalkan oleh masyarakat Iban sebenarnya di Sarawak. Dan asalnya perarakan ini sebenarnya perarakan, Bambang. Perarakan dilakukan dengan berjalan kaki di sepanjang orang kata ruai ataupun bahasa modennya koridor lah. Di rumah panjang suatu ketika dulu. Sebenarnya rumah panjang ni memang kena pada nama lah. Rumah panjang ni memang panjang sebenarnya.
0: Betul-betul. Saya masa sekolah dulu kan, saya memang suka tengok tau. Kalau tu waktu cikgu cerita pasal rumah panjang kan, saya rasa macam, oh syok rumah dia. Dia macam nak, kalau kahwin tambah lagi, tambah lagi, lagi panjang, lagi panjang kan?
1: Lagi panjang. Betul. Lepas sekali. Baik, ini kata tadi nak menuju ke satu ruai. Ruai ni sebenarnya satu ruang yang lapang lah orang kata. Okay, depan dengan pintu, berdepan dengan pintu bilik, ruang panjang dan juga membelakangkan pintu untuk ke luar. Ruang panjang. Jadi sebelum mereka ataupun peserta ataupun yang berarak ni sampai, mereka ke barat lah sepanjang koridor rumah panjang itu dulu. Tetapi sekarang ni kita melihat Niti Daud ini berkait rapat dengan upacara yang kita sebut sebagai menyatu padukan seluruh masyarakat. Saya ambil contoh satu yang kita nampak di Sibu.
0: Okay.
1: Di mana upacara Niti Daud ataupun orang kata lebih kepada salah satu, nak kata program tak jugalah, mungkin tak tepat kita nak panggil program, tetapi kita lebih pada upacara ataupun tradisi lah ni Bambang. Apa yang menarik sekali, bukan sekadar masyarakat Iban saja yang mengambil bahagian dalam Niti Daud ni sebenarnya.
0: Okay.
1: Masyarakat Melayu, Melayu Sarawak, masyarakat Melanau, orang Ulu. Okay. Dan ada juga penyertaan daripada bangsa-bangsa lain ataupun komuniti lain di Sarawak. Sama-sama satu kontijen mewakili satu daerah. Yang terbanyak, kontijen terbanyak yang pernah kita lihat untuk di tahun ini di Sarawak, iaitu di Kuching, Bambam. Seramai 99 kontijen. Bukan 99 orang, tetapi kontijen.
0: 99 kontijen? Wow, ramai lah.
1: Kalau satu kontijen tu dalam 20-30 orang, ini 99 kontijen lagi lah.
0: Tapi kan saya tertarik dengan Niti Daud ni sebab apa? Dia punya pakaian dia tu tau.
1: Busana tradisional.
0: Yo, lupa, sebab memang sangat-sangat cantik.
1: Lupa nak bagi tahu tadi Bapak, memang. Bermula dari orang kata kalau dekat Sarawak sini, yalah, kalau kita bahasa-bahasa kita ni yang tinggal dekat bandar ni, orang kata kalau kita tengok busana ni memang dia full gear lah orang kata.
0: Oh, itulah.
1: Dari atas sebab, sampai ke bawah.
0: Sebab kalau kita contohlah, kalau kita ada apa-apa program perpaduan di Semenanjung lah kan, kalau kerap Bambang join, memang mereka akan bawa pakaian ni untuk dipakai. Melambangkan identiti Sarawak tu sendiri tau.
1: Maksudnya di di Pulau Pinang ke, Bapak?
0: Ya, betul. Kalau kata ada orang Sarawak yang main ke Pulau Pinang, kalau ada program-program perpaduan lah contohlah kan, memang mereka akan pakai pakaian ni. Dan memang cantik kelihatan tau. Secantik orang Sarawak. Ini tak memang tak tipu ni. Nak kata betapa cantiknya orang Sarawak berbusana pula. Betapa pakaian tradisional ni kan. Memang. Memang cantik. Dan memang orang kata apa satu. Ada pakaian tu dia dah melambangkan apa-apa kan, Is?
1: Pakaian ni dia melambangkan kalau yang lelaki tu dengan bulu bulu burung lah orang kata. Biasaannya kalau dulu lah, tapi sekarang tak ada lah. Kalau dulu guna bulu burung yang betul-betul ialah orang masa memburu tu memang dia orang pakai lah bulu burung merak.
0: Memang betul-betul original punya bulu lah.
1: Betul-betul original. Sekarang tak boleh lah. Sekarang tak boleh.
0: Betul lah. Kalau pakai tu nanti siap. Ada yang standby nak mati je.
1: Ada standby nanti penitan kau tangkap. Lama. Kita santai-santai je lah.
0: Ya, betul-betul. Sebab saya tertarik.
1: Lepas tu sekarang ni dia lebih kepada guna prop ataupun mungkin yang yang kata tadi macam agak tiruan sikit lah. Tetapi di corak, design dengan semua tu tadi memang dia seolah-olah guna material ataupun bahan yang original satu ketika dulu. Ambil contoh lah, macam bulu burung ni boleh dibuat daripada kain-kain ya, pandai-pandai lah buat untuk yang kraft tangan ni dah pandai buat. Dan baju yang lelaki pakai ni, ada satu tu kita panggil baju burung lah. Baju burung ni kalau suatu ketika dulu diorang guna untuk peperangan ataupun ada istiadat, tolak bala orang kata. Ialah panggil apa nama ni, untuk ritual, okay, untuk rezeki orang kata tadi, dan tak lupa juga lah, mungkin ada satu ketika dulu masyarakat kita khasnya kaum Dayak, tadi ya Sarawak, sebelum orang kata tadi, sebelum memeluk agama yang macam sekarang ni lah, Bapak. Mungkin lebih kepada ritual sebenarnya.
0: Jadi niti daun ni dia lebih kepada asalnya ritual lah, dan tapi tapi digunakan sebagai lambang identiti Sarawak tu sendiri lah. Sebab dalam, tak silap Bambam, dalam perayaan Pesta Gawai
1: sebelum perayaan ataupun sambutan Hari Gawai, wajib ada niti daun di semua bahagian ataupun daerah kita di Sarawak. Ada 9 bahagian ataupun banyaklah daerah kat sini, tapi yang nyata 9 bahagian. Setiap bahagian memang ada buat upacara niti daun sebelum perayaan Hari Gawai. Kita sambut dalam 3 malam 1 hari bulan Jun sebenarnya. Dah buat dalam 30-31 Mei dah buatlah niti daun.
0: Rasyat ni, apa yang dieksklusikan, satu benda yang baru bagi Bambam sendirilah. Bayangkan kalau tadi dia dah kongsikan 90 pasukan yang sertai niti daun tadi kan. Bayangkan ramai-ramai 99 kontijen. Bayangkan ramai-ramai berkumpul dengan berpakaian berbusana niti daun ni. Memang satu benda yang unik lah. Inilah keunikan Malaysia tau di Ace. Sebab mungkin apa yang berlaku di Pulau Pinang, mungkin di Ace tak pernah saksikan di Pulau Pinang. Tapi dengar perkongsian macam Bambam, apa yang dieksklusikan tadi, satu benda yang baru bagi Bambam lah. Sebab kita tengok mereka berpakaian memang cantik. Nampak bulu-bulu ataupun merak tu kan, seakan-akan lah sekarang ni kan. Tapi kita pun tak tahu apa lambang dia. Rupanya ini adalah niti daun yang digunakan untuk perayaan gawai. Jadi wajib lah setiap sebelum perayaan gawai itu ada parakan daripada kontijen-kontijen untuk niti daun ni. Mantap.
1: Yang tadi kita dah cakap berkenaan dengan yang busana yang lelaki tadi, Bapak. Secara sebar sedikit lah, sebar, apa, secara ringkas. Kalau yang perempuan ni, dia orang lebih kepada orang kata tadi, manik. Lebih kepada manik. And then lepas tu ada loceng-loceng di pergelangan kaki.
0: Itu kadang yang nampak macam ada bunga-bunga pun ada di kepala.
1: Ada bunga-bunga. Ada yang orang kata lah, kalau wanita yang apa nama ni, ataupun para peserta untuk pertandingan Ratu Cantik ke apa ke, di Sarawak ni, kalau busana yang sama mereka guna untuk pertandingan niti daun ni, juga yang sama untuk pertandingan Pekit Kumang. Kalau di Sabah, kalau tak silap, ada satu yang kita panggil tu, lupa jugalah sebut dia pun busana tu sama.
0: Lebih kurang. Itu dia satu benda yang menarik untuk anda semua yang sedang mendengarkan Mutara FM waktu ini. Kita masih bersama dengan Session Berkembang. Kita bersama dengan DJ The Ace kita di Sibu FM, berkongsikan berkaitan dengan satu budaya lah, atau disebut sebagai niti daun, iaitu pakaian yang sering kali kita tengok. Memang orang kata apa, budaya Sarawak sendiri lah kan, baik orang lelaki baik orang perempuan yang akan berpakaian sebegitu. Dan rupanya ada maksud yang tersendirilah berkaitan dengan niti daun ni, DS. Mantap. Okey, baik DS. Kita menghampiri ke penghujung pertemuan kita untuk hari ni. Okey, dan
1: apa nama orang kata, sip berasa tu.
0: Itulah sekejap sangat rasa. Sat tu. Dia macam kalau kena nasi kenang tu kan, tak cukup sepinggan tau. Nak tambah lagi tau. Okey, baik DS. Sebagai perkongsian terakhir dari DS daripada Sibu untuk rakyat di Pulau Pinang ni.
1: Baik, untuk yang di Pulau Pinang ataupun sebenarnya lama dah nak pergi ke Penang ni.
0: Tak sampai lagi ya?
1: Tak sampai lagi, belum. Sebab apa nama ni, orang kata dulu nak pergi kena COVID pula.
0: Alamak.
1: Zaman COVID tak dapat nak pergi kan. Sekarang nak pergi pun program banyak. Kat Sibu ni ada 4 lokasi untuk program Sarawak Ku Sayang.
0: Banyaknya. Okey, share sikit.
1: Okey, untuk hari ni, yang mana kan hari kedua, okay, masih lagi orang kata tadi riuh rendah di dataran Tun Tengku Bujang, program Sarawak Sayang, anjuran kerajaan negeri kita di Sarawak. Dan antara yang menarik, okay, tarikan utamanya, yang pertamanya kaunter perkhidmatan Bambang, mana pelbagai agensi kerajaan negeri dan persekutuan untuk bayar apa nama ni, semakan bil, pembayaran bil, urusan pentadbiran, nak bayar saman, apa cek saman, apa semua ni, bolehlah pergi ke kaunter-kaunter. Ada abang-abang kita, abang GPJ, abang PDRM, semualah. PFF Buka Asa semua ada buka kat sana. Itu contoh.
0: Okey.
1: Baik, dan juga pameran dan aktiviti, okey, so peluang lah untuk terus berinteraksi dengan jabatan legasi kerajaan dan pada sebelah malam tu nanti akan diadakan malam budaya dan juga konsert rakyat.
0: Baik, sebab sikit berkaitan dengan program Sarawak Ku Sayang yang mana sekarang ni boleh katakan ramai rakan-rakan kita di Sibu FM pun sibuk sebenarnya meraihkan program Sarawak Ku Sayang ni kan. Apa pun, terima kasih DS untuk perkongsian pada hari ini DS.
1: Sama-sama.
0: Okey, semoga dipermudahkan.
1: Untuk semua pendengar di Bentara FM, teruskan bersama dengan DJ Bambam.
0: Okay, yes,
1: berhenti program ataupun dari konti lah untuk kalau di Sibu, tagline kita kat sini, segalanya untuk anda. Puncara FM.
0: Segalanya untukmu.
1: Segalanya untukmu.
0: Ya. Yeah. Sana untuk anda, kini sini untukmu. Okey, DS. Berdebit siapa dah melambai dah tu. Okey, kita jumpa lagi, DS.
1: Terima kasih,
0: Bang.
1: Terima kasih.
0: Okay, bye-bye.
1: Selamat bertugas.
0: Right. Mantap, okay. Terima kasih. Itu dia, kita bersama dengan DJ DS dari Sibu FM. Oh, memang kita rasa perkongsian yang menarik berkaitan dengan Nitidale ni. Bambang pun pertama kali dengar. Oh, rasa macam memang betul, kita kalau kita tengok ada pesta ataupun program-program kebudayaan kan. Oh, sebab kita memang terdedah dengan pakaian-pakaian daripada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita di Sabah, di Sarawak kan. Tapi kita tak faham maksud pakaian tu kan. Tapi sekarang ni untuk hari ni, kita dapat mempelajari lah berkaitan dengan Niti Daun, yang mana walaupun kita tengok lepas ni kita tahu dah pakaian ni macam mana dan apa maksud dia, apa lambang dia kan. Dan inilah kebudayaan kepelbagaian rakyat Malaysia. Okay, jadi apapun untuk anda, terus kekal setiap mendengarkan Metro FM, segalanya untukmu.

0: FM. Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: Awak ni saya enggak okey macam saya. Tak mampu berbuat apa-apa pekerjaan. Tapi setelah saya mendapatkan perkhidmatan doktor, saya dapat meluaskan pergaulan yakin pada diri sendiri. Dan yang paling penting, saya dapat membantu keluarga. Warga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
1: Okey juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
2: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.
3: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang. Sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kiralah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Ana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

0: Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Yes, RTM Klik betul-betul percuma. 11.33 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Bam Bam masih lagi setia temankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okay, jam yang terakhir pertemuan Bam Bam sama dengan anda. Terima kasih untuk anda juga yang sudi terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik. Ha, kawan-kawan kita daripada Melaka pun ada ni, daripada Pahang pun ada. Okay, dan juga rakan-rakan kita yang mendengarkan frekuensi Mutiara FM waktu ini. Okay, sekejap lagi nak kongsikan bersama-sama dengan anda sedikit info untuk anda di bernama. Jom kita nak layan dulu lagu-lagu terbaik untuk anda. Terus Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ha, nak makan apa? Tak ada. Dah habis. Ni, tengok menu ni. Order kat sini lah.
1: Sebagai pelayan restoran, anda perlulah memberi layanan mesra kepada pelanggan anda. Janganlah acuh tak acuh je. Kan bagus kalau bercakap dengan senyuman macam ni.
0: Hai, selamat datang. Encik nak makan apa? Dekat sini, kami menyediakan banyak menu istimewa tau. Encik boleh pilih kat menu ni.
2: Limau manis, batang berduri, batang selasih. Dalam dulang, mulut manis kerana budi. Hati kasih kerana sayang.
1: Saran ini dibawakan oleh Mutara FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mutiara FM, tolak keganasan.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ezam Tuan FM, segalanya untukmu. 11.44 minit pagi waktu ini. Tugasan Mama dah sampai di penghujung dah untuk edisi hari ini, Sabtu 11 Julai 2026. Okey, dan selepas ni tak lain tak bukan Fazrina akan temankan untuk segmen yang berikutnya, 12 setengah hari sampai pukul 6 petang nanti. Okey, untuk anda semua, selamat bercuti, selamat beristirahat. Yang paling penting, terus kekal ceria bertemankan kami di Mutiara FM. Jumpa lagi, assalamualaikum. Bye-bye.
4: Seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, nona-nona manis yang imut.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua? Rasa macam Fazrina dah lama tahun lah. Padahal baru je hari Selasa hari tu kan, saya konti. Tapi apapun, hari ini saya akan temankan anda dalam Santai Sabtu 12.6 edisi 11 Julai 2026 bersama dengan 25 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Bambam temankan anda semua daripada 6 pagi tadi sampailah 12. Kita bagi Bama berehat set. Saya pula sambung teman hampa semua sehingga jam 6 petang nanti. Dan pastinya pelbagai pengisian menarik menanti untuk anda hari ini. Terus stream Trafam, segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara,
2: satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda. Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

Rafam segalanya untuk mu. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami menerusi frekuensi 95.7 MHz dan 93.9 MHz dan 90.9 MHz. Ataupun mungkin ada yang sedang mendengarkan kami menerusi RTM Click juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus support kami 18 jam tanpa henti. Dan sekarang ni kan, kalau anda nak tahu, kita dah atur dah pun macam-macam program menarik menanti anda semua, insyaAllah. Jadi kena sentiasa stay tune bersama kami di Mutiara FM, okay? Ha, sekarang ni kan, kalau saya jenguk kat luar ni, tengah hujan hampa. Jadi sama-sama kita tadah tangan doa, Allahumma sayyiban nafian, moga Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Dan kita ambil peluang keemasan ini. Rasulullah pernah sebut doa waktu hujan ni antara doa yang tidak akan ditolak. Jadi sama-samalah kita rebut peluang ini untuk doakan yang baik-baik, pohon rezeki, kesihatan yang baik, kebahagiaan, mohon dipermudahkan urusan. Doa akan Fazrina juga. Fazrina juga akan doakan kepada semua pendengar setia Mutiara FM. Sambil-sambil hujan tu, jom kita layan dulu lagu A Sky Full of Stars. Rafam segalanya semua.

0: Trivia yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Rafam segalanya untuk masa lagi bersama saya Fazrina Sadiq, temankan anda dalam Santai Sabtu 12.06. Dan sekarang ini, Masya Allah, Fazrina rasa macam begitu teruja, begitu happy hampa. Sebab apa? Saya nak share satu news yang orang kata fresh from the oven, di mana Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil dianugerahkan darjah Panglima Pangkuan Negeri DPPN yang membawa gelaran sebagai Datuk Seri, bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 yang di-Pertuan Negeri Tun Ramli Ngah Talib hari ini. Datuk Seri Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Mandani mendahului senarai 230 individu yang menerima darjah kebesaran pada siadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat kehormatan Negeri Pulau Pinang di Dewan Seri Pinang pada hari ini, sekaligus menjadi penerima tunggal di PPN pada tahun ini. Masya Allah, Alhamdulillah, congratulations boss. Semoga terus maju jaya memimpin Kementerian Komunikasi. Kami di Metro FM mendoakan Datuk Seri Fahmi Fazil, dan kami pun sangat-sangat happy atas penganugerahan ini. Moga terus menjadi batu lonjakan untuk kami juga untuk serve yang terbaik kepada Kementerian Komunikasi, insyaAllah. Dan untuk anda, terus layan Metro FM segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM segalanya untukmu.

size postcard. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham P. Ramlee. Tidak pernah merakamkan album atau single atau bukan artis rakaman komersial. Tidak pernah menjadi juara atau naik juara pertandingan bintang P. Ramlee di RTM. Bawa minus one lagu-lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Mari ramai-ramai datang ke uji bakat bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga 5 petang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Rafam segalanya untuk masih lagi bersama saya Fazrina Sadiq, temankan anda dalam Santai Sabtu 12:06. Seperti biasa, menjam 1 nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM, juga Zuhur pada hari ini jam 1.26 minit tengah hari. Dan kepada anda, terus bersama kami Rafam segalanya untuk

Pakat Bintang P. Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga

PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini, menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan, Nur Hafiz Roslan, berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12 tengah hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya, kita bersama Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,793 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani, terus bersama Muhammad Najib.
3: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK Ismail 1 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12 tengah hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walaubagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam, Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali keenam, saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je, hari ni dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam, baru-baru tahun ni pindah. Jadi daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak undi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini lah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah. Ini saya kali ketiga, yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas. Perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okay, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
0: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu. Ucapan kebencian

0: Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serf arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diserfkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang kesepuluh, al-mushtaratalahu, orang yang meminta tolong supaya dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibn Majah dan Tirmizi.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Sebab tu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan salat. Masya Allah.
1: Inilah Mutiara FM.
3: Panduan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.26 minit tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

0: Rafam segalanya untuk masalah bersama saya Fazrina Sadiq, temankan anda dalam Santai Sabtu 12.06. Dan kita telah pemberkumandangnya azan fardu zuhur tepat jam 1.26 minit tengah hari. Jadi jom kita selesaikan dulu kewajipan kita, barulah kita buat kerja-kerja yang lain. Boleh tak syentuk? Dan buat anda yang hari ini ke hari Sabtu kan, mungkin dah plan macam-macam nak pergi kenduri, mungkin tengah spend time bersama dengan ahli keluarga di tempat makan yang best-best. Selamat menjamu selera juga Fazrina ucapkan. Dan buat anda pula yang dalam pemanduan ketika ini, selepas ini jam 2 anda akan mengikuti carta top 10 mutiara bersama dengan Amin. Sekejap lagi Fazrina akan pass button dekat dia, dan sama-sama kita nantikan lagu apa yang menduduki carta nombor 1 pada minggu ini. Teruskan bersama kami Terafam segalanya temu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Ha? Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil?

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula

generasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami

0: FM.
1: Eh, hey, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu Sabtu Ahad untuk anda. Selamat petang untuk apa yang terus layan kami sekarang ni dalam Carta Top 10 Mutiara Music. So guys, teman hujung minggu hampa untuk hari ni, macam untuk hujung minggu ni ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang hampa dah susun dah. Yang bercuti tu ada yang nak pergi kenduri, ada yang nak pergi ke reunion bersama kawan-kawan, ada yang tak mau pergi mana-mana pun, ada yang nak lepak-lepak dengan keluarga saja. Tapi jangan lupa juga untuk lepak terus dengan Amin, okay? Untuk Carta Top 10 Mutiara, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Let's go! Kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-10. Ini lagu dari Ara Johari, Terlalu Bodoh. Apakah dia punya kasar tu, tajuk dia tu? Terlalu Kurang Cerdik. Untuk anda. Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
0: Nombor 10.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

Yang Putera FM segalanya untukmu. Itulah lagu di tangan yang ke-9 dan Ernie Zakri hiburkan anda. Okey, dan terima kasih juga untuk anda dalam carta top 10 Mutiara. I'm Yusof, masih lagi teman hujung minggu hampa semua, yang mana masih lagi dalam pemanduan, yang mana masih lagi on the way nak pergi beli barang-barang market kan, barang-barang grocery. Cakap pasal barang grocery lah, ada satu kisah ni yang sebab jugalah bila tengok ada seorang yang kongsikan cerita. Dia kata dia ni pergi pasar raya dan ternampak ada seorang ibu dengan anak punya scene masa tu. Anak ni nak beli roti. Roti tu. Tapi si ibu ni marah, kata letak balik roti tu, jangan duk ambil. Ha, lagu tu lah lebih kurang. Si yang tengok ni kan, kawan yang tengok ni, dia kata kakak ni lah dia tengok. Ish, nak roti je pun, cakap hati kan. Nak roti je pun anak tu, belilah. Tapi bila dia pergi tengok ke depan, kakak ni ataupun orang yang mak dengan anak ni, mak dia beli barang, dua barang je dalam dia punya raka tu. Dan dia sedih lah. Dia kata jahatnya aku, cakap mana nak tahu. Saya pun tak tahu kehidupan dia macam mana kan. Dia tak ada duit ke, dia ada duit ke. Mungkin time tu adalah dua barang tu je yang dia mampu. Jadi apa yang dia buat tau, dia sebab dia rasa sebab dia macam kira tu macam situasi anak dia juga. Dia beli roti, ha, dia dengan husband dia beli roti dan beli ayat yogurt. Dan masa nak keluar tu, carilah budak tu dengan harapan jumpa dan nak bagilah roti dan juga ayat yogurt tu. Dan alhamdulillah jumpa. Budak tu bisa tengok tu, bisa suami saya panggil tengok dalam perkongsian tu. Budak tu tersenyum dan nak melompat kegembiraan lah. Tapi tak ada lah lompat tinggi-tinggi. Dan tunjuk dekat mak dia, mak dia pun tersenyum dan akan cakap terima kasih apa semua. Jadi tapi dalam video tu sebenarnya sebab yang kongsikan ni pun teriak juga. Abi pun sebab jugalah. Lately ni tak tahulah, suka sangat tengok benda-benda yang sedih. Mudah jugalah kita nak teriak, hati tersentuh kan. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana pun, kadang-kadang kita mengeluh tau. Mengeluh, kenapalah aku diuji macam ni, kenapalah kadang-kadang aku rasa macam aku seorang yang dapat sakit yang macam ni kan. Tapi sebenarnya kalau untuk orang lain, mungkin ada lagi yang lagi teruk dan mungkin ada lagi yang kurang bernasib baik. Sebab itulah sebenarnya janganlah kita ukur ketenangan dan juga kesenangan kita ni dekat orang lain. Kita tengok dia senang, kita susah, kita kata diri kita ni susah. Tidak sebenarnya. Sebenarnya macam mana kita nak menghargai ataupun mensyukuri sesuatu nikmat yang Allah bagi dekat kita adalah kita memandang orang yang mungkin tidak bernasib dengan baik dengan kita, membuatkan kita rasa bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Dan dedengkan tu dah macam motivasi pula petang-petang ni. Let's go, kita nak terus layan di tangan ke-8 dalam Diam Mojad Hafiz, Zainakal, Zami Haris dalam Carta Top 10.

0: hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang, lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nombor 7.

0: anymore.
1: Ya, Putra FM, segalanya untuk Muami Yusof. Masih lagi teman hujung minggu ada dalam Charter Top 10 Mutiara. Itu lagu di tangga yang ke-7, I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Kalau tak suka kepada seseorang sebab perangai dia, sebab dia menyebabkan sakitnya hati kan, tak apalah, adalah alasan. Tapi kalau tak suka dengan Mutiara FM, janganlah pendam, bagilah tahu apa siapa tak suka. Lagu yang kami minat tu Amin tak main, lagu yang kami request tu Amin tak main pun ada sebabnya juga. Lagu dalam carta top 10 pasal siapa terkeluar, itu pasal hampa tak mengundi. Kenalah mengundi lagu-lagu pilihan apa semua dalam carta top 10 Mutiara di Facebook kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Okay, dan sama-sama itu juga untuk anda yang memandu, ini dah lagu di tangan yang ke-6, Hakim and the Magistrate, Juliet, Carta Top 10 Mutiara.
2: Nombor 6.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

Ya, Putra FM, segalanya untukmu. Itu dah lagu di tangga yang kelima. Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Sayang Orang Sama lagi ke? Masih lagi, Min? Masih lagi, Alhamdulillah. Sama juga kita ni, kalau dapat sokongan daripada orang yang kita sayang kan, kita rasa membara sangat. Rasa berkobar-kobar. Jadi ada juga untuk anda semua yang nak dapatkan sokongan, yang mana nak join untuk dalam Bintang Piramli, Bintang Kecil. Ada yang tanya, Min, tempat yang sama ke? Hari yang sama ke? Betul. Hari yang sama, iaitu pada 18 Julai, hari Sabtu, 9 pagi sampailah 5 petang untuk uji bakat Bintang Piramli dan juga uji bakat Bintang Kecil. Jadi untuk apa semua yang mungkin berkelayakan, yang mungkin nak join, boleh datang ke Auditorium RTM Pulau Pinang. Bila? Pada 18 Julai ni, okey? Dan kalau nak tahu lagi kriteria ataupun kelayakan-kelayakan untuk anda yang hadir, anda boleh terus ikuti di Facebook kita di Mutar FM RTM Pulau Pinang. Dekat post atas sekali kita dah pin dah kriterianya, apa yang nak kena bawa dari segi umurnya berapa, minus one nak kena bawa ke tidak, yang mana layak, yang mana tak layak. Yang pastikan untuk anda semua sebelum nak main, kena memenuhi semua kriteria yang kita tentukan untuk anda. Okey, jom kita nak terus layan lagu di tangga yang keempat selepas ni. Kalau kita buat baik, insyaAllah orang akan balas baik. Ini dia Balas Baik, Nabila Razali, Carta Top 10 Mutiara.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mestilah Ian punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ya, Team Bros, masih dengan Yusof, teman anda semua. Itu lagu di tangga yang ketiga, Norlela, Haziq Rosby, hiburkan anda semua. Dan apa pun untuk anda, ya sekarang ni mungkin on the way nak balik ataupun on the way nak pergi ke jemputan majlis perkahwinan. Sekarang ni macam tu lah, jemputan-jemputan yang dapat kan. Yang mana tak hadir, tak boleh datang, sibuk ayat itu ini, kena maklumkan kepada tuan rumah tau. Sebab kalaulah tuan rumah tu datang personal jumpa kita, jemput kita, wajib kita kena pi. Kalau rasa tak boleh pi, habak tak boleh pi, okey? Jangan buatkan tuan rumah tu ternanti-nanti. Dan baru-baru ni pun alhamdulillah antara penyampai radio juga iaitu Faizal Ismail, orang lama ni, yang mana beliau juga melangsungkan perkahwinan, bukan dia lah, tapi anaknya Nur Khairina Iman ataupun Kina. Selamat mendirikan rumah tangga dengan pasangannya hari Jumaat baru-baru ni dengan mas kahwinnya. Fuh, mungkin sebab bulan 7 kot. RM7,777. FBI sendiri yang akad nikah tu untuk anaknya. Dan momen tu sangat sebab lah. Sebab ialah seseorang ayah kan nak melepaskan anak gadisnya kepada lelaki. Sebelum ni mungkin si ayah yang menjaganya sepenuh hati, kini memberi satu amanah dan juga tanggungjawab kepada orang luar, yang ini kepada isteri jugalah, kepada si anaknya kan. Tapi kita doakanlah untuk kita semua rakan-rakan di luar sana yang mana bercampur baur rasa sebab gembira terharunya, semoga perhubungan dan juga penyatuan di antara dua jiwa berkekalan hingga ke syurga. Okay, jom kita nak terus layan di tangga yang kedua selepas ini. Ahai, Siti Nordiana, Carta Top 10 Mutiara
2: Nombor 2.

Minggu Hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan...

0: Baru Syok. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Juara carta top 10 minggu ini.

0: Ya, Putra FM, segalanya untukmu. Itu dia lagu di tangga yang pertama. Rencong, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Maintain sahaja minggu sebelum-sebelum ni pun rencong juga Dato' Siti Nurhaliza. Jadi kalau untuk apa semua yang rasa Tok T maintain menang, terus mengundi lagu-lagu pilihan apa semua di Facebook kita, di Putra FM RTM Pulau Pinang. Ataupun rasa macam, saya rasa Haziq Rosbi lah, saya rasa macam Akin dan Majestic lah, terus undi lagu-lagu pilihan apa semua untuk melayakkan terus berada di dalam carta top 10 mutiara untuk minggu depan. Adakah ada penyingkiran? Kena terus ikuti kami. Okey, setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad, 2 hingga 3 petang. See you next week, guys. Saya Amir Yusof. Assalamualaikum. Bye-bye. Carta top 10 mutiara.
1: Anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10. Kan ada, mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Apa? Bintang kecil?
4: Bintang kecil?
3: Hah? Bintang kecil?
4: Hah? Bintang kecil?
3: Oh, bintang kecil?

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Laura Klein.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

76 kembali lagi. Syarat penyertaan undi bakat bintang B. Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia, lelaki sahaja berumur 18 hingga 60 tahun. Bawa gambar tanduk anda bersaiz poskad, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham B. Ramli. Tidak pernah merakamkan album atau single atau bukan artis rakaman komersial. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang B. Ramli di RTM. Bawa minus one lagu-lagu B. Ramli dalam bentuk pendrive berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Dan jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Baik ramai-ramai datang ke uji bakat bintang B. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga 5 petang.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
3: Rafam segalanya untukmu, masih lagi bersama saya Fazrina Sadiq, temankan anda dalam Santai Sabtu 12.06. Terima kasih kepada anda yang tune in kepada Mutiara FM yang baru saja buka radio tu. Terima kasih banyak-banyak tau. Dan di waktu ini Fazrina nak bacakan antara kiriman WhatsApp anda ke konti Mutiara FM ni 0105080957. Ini antaranya daripada Putri Balkis, katanya, "Assalamualaikum Fazrina, hari ini kan saya sangat happy sangat-sangat sebab abang saya Muhammad Aniza Mat Syukri telah pun dianugerahkan pingat jasa masyarakat sempena hari ulang tahun TYT Pulau Pinang hari ini. Saya rasa bangga sangat dengan abang saya sebab dia well deserve, dan ini antara penghargaan atas bakti dan hikmat abang saya kepada masyarakat. Tahniah untuk abang saya Muhammad Anizam," katanya. Tahniah juga saya ucapkan untuk abang pada Putri Balkis. Saya juga doakan semoga anugerah ini menjadi pembakar semangat untuk terus berbakti dan membuat kebaikan kepada masyarakat, insyaAllah. Amin Allahumma amin. Ini kiriman seterusnya daripada Hanisa. "Assalamualaikum Fazrina. Fazrina, sekarang ni saya tengah on the way nak pergi celebrate birthday mak saya. Mak saya dah pun masuk hari ini, genap umur mak saya 55 tahun. Doakan mak saya semoga dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan usia, kemudian diberikan kesihatan yang baik, dan semoga mak saya juga sentiasa dipelihara Allah," katanya. InsyaAllah Hanisa, sama-sama kita doakan. Okey, ucapkan happy birthday kepada mak awak daripada kami juga di sini. Dan kepada anda, kalau nak hantarkan kiriman, boleh saja di 0105080957. Selepas ini Fazrina bacakan. Okey, terus layan Rafam segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

0: Atas perlawanan, jangan risau. Butera FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Butera dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Butera FM.
1: KFM segalanya untukmu. Masa lagi bersama saya Fazrina Sadiq di waktu ini. Halo semua. Jom Fazrina nak share kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan cuaca untuk hari Sabtu 11 Julai 2026. Ribut petir di beberapa tempat. Kalau pagi tadi pun hujan kan hampak, dan petang pun hujan juga di beberapa tempat. Manakala untuk malam diramalkan tiada hujan. Jadi kepada anda yang mungkin dalam pemaduan ketika ini hujan lebat, mungkin pandu berhati-hati, dan kalau dah plan dan sebagainya, replan balik apa punya plan tu. Dan waktu-waktu hujan macam ni lah, this shock kalau perkenomi segera panas-panas kan. Sedapnya. Sebab saya kat dalam konti ni pun sejuk hampa. Tak siap saya keluar pun sejuk juga. Sebab kat luar sana tadi hujan. Lah ni tak tahulah macam mana. Saat ini kita tengok balik, okay? Dan buat anda, jom terus layan Rafam segalanya untukmu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorak.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, temankan anda. Dah masuk jam kelima lepon Fazrina, temankan anda semua. Ada juga kiriman-kiriman WhatsApp yang tanya dekat saya ni, atau daripada Pak Udo. Tanyanya, katanya Fazrina minat tim mana untuk FIFA World Cup tahun ni? Saya rasa saya support Norway kot, Pak Udo. Pak Udo pula macam mana? Pak Udo katanya Pak Udo support France. Kalau wife support Brazil. Kalau cucu lelaki support Portugal. Kalau cucu perempuan pula, dia ikut pak dia. Dia support Brazil macam tok dia juga. Itu dia. Ni baru nak kata satu family terkena demam piala dunia apa. Apa pun kalau nak kongsi dengan saya, boleh juga di 010-5080-957. Dan seperti biasa, jam 4.30 minit petang nanti, Warta Mutiara akan menyusul. Okay, teruskan kesediaan anda bersama kami, RFM segalanya.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

family. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berdukungan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai-ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Man da'a ila dhalalah, siapa tunjuk satu benda kemaksiatan, jalan maksiat, maka dosanya seperti mana dosa dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Allah sebut dalam Quran surah Yasin, atharuhum, bekas-bekas tinggalan, tapak-tapak kaki dia pun. Kalau sebut bekas tinggalan ni, boleh jadi benda baik dia tinggal bekas, boleh jadi benda maksiat pun dia tinggal bekas. Tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, tuan-tuan buat maksiat, tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, maksiat tu orang tu ikut, maka selagi dia duk buat dosa tu, selagi tu kita duk tanggung dosa dia, tak dikurangkan walaupun sedikit. Dia piajak ke orang lain pula, tanggung dosa kau pula, tanggung dosa kau pula. Allah Rabbi Azizim.
2: Merungkai fatwa, menjejak falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Anda yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri Dun N26 Macap. Walaupun kini sudah masuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan

0: rasmi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteriwangsa. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteriwangsa. Situasi yang sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan China Funyu 5, apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan

0: hadir bagi N41 Puteriwangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Maharan ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
1: Baik Taufik. Berbaki kurang 1 jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
2: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
3: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat, di mana ada beberapa individu tertentu yang kenal kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya, dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
2: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
2: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas

0: Klein.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Segar FM, segalanya untukmu. Rafam, segalanya untukmu. Masih lagi dalam Santai Sabtu 12.06 ditemani Fazrina Sadiq. Dan masuk jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda. Jom kita berhibur tanpa henti selama satu jam terus stream. Rafam, segalanya untukmu.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Apakah hilang keberanian untuk bangun semula? Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: 0815-1399 dan juga 90.9. Ikuti alarm segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah tarot dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. FM, segalanya untukmu. Dah sampai penghujung tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama saya daripada pukul 12 tadi sampailah sekarang. 6 jam dah Fadrian teman hampa kan. Dan selepas ini rakan penyampai Mimi akan saya kapas baton kepada Mimi untuk sambung teman hampa selama 6 jam lagi sehingga jam 12.30 malam nanti. Terima kasih apa semua. Stay safe and take care. Okay, see you guys. Berapa hari next week, hari Rabu, Fazrina akan on air semula. Saya Fazrina, saya ditinggalkan anda pada waktu ini. Bi afiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other, thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Drive FM segalanya untukmu. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora menemani anda untuk edisi Santai Sabtu 6 hingga 12 tengah malam ini. Untuk 11 Julai 2026 bersama 25 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih Fas menemani anda dari tengah hari sampailah ke petang. Lah ni Mimi pula temankan hampa dari petang sampailah ke tengah malam. Okey, untuk 6 jam ini yang pastinya banyak lagu-lagu menarik akan menemani anda macam biasalah. Okey, petang ni jom kita nak layan dululah lagu-lagu yang agak-agak retro-retro sikit. Ha, kan, sambil-sambil duk buat cucuk, almaklumlah hujan. Kan, di beberapa tempat dan juga kawasan di Pulau Pinang ada yang hujan, ada yang dah berhenti hujan, ada yang baru duk turun, ada yang rintik-rintik, ada yang baru nampak matahari. Pun ada juga, almaklulah Mimi, petang-petang macam ni lapak lah Mimi. Oi, nak buat cok pisang, nak buat cok kodok, buat cok udang. Ui, macam-macam cucuk nak jadi. Hujan. Okay. Sambil-sambil layan Mutiara FM. Jom kita nak beribu dulu. Ini dia bersama dengan lagu Saloma Ikan Kekek. Terima kasih.

Summer RTM. Mutiara FM segalanya untukmu, 6:15 minit petang dah ketika ini. Baik, untuk anda yang sedang memandu, tak kisahlah ke mana saja destinasi anda, jom Mimi nak kongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Okey, ini dia Mimi nak kongsikan bersama dengan anda. Bagi anda yang nak ke Batu Feringgi, nampaknya kenderaan sedikit bergerak perlahan di Batu Feringgi. Dari Moonlight Bay nak menghala ke Batu Feringgi, kenderaan bergerak perlahan untuk naik ke sana. Seterusnya di Jalan Tanjung Tokong juga, di beberapa tempat dan juga kawasan ada kenderaan bergerak perlahan sedikit. Seterusnya di Jalan Kelawai nak menghala ke Tanjung Tokong juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Begitu juga di Gani Drive juga kenderaan dilaporkan bergerak perlahan nak menghala ke Georgetown. Dari Bagan Jerman nak menghala ke Jalan Gotrip juga kenderaan bergerak perlahan. Di Jalan Utama juga bergerak perlahan. Di Jalan Scotland untuk kedua-dua hala juga kenderaan dilaporkan bergerak perlahan. Di Masjid Negeri juga kenderaan bergerak perlahan. Berikutnya lagi di atas jambatan Pulau Pinang untuk kedua-dua hala nampaknya lancar. Dan seketika kita beralih ke Pengkalan Well nak menghala ke Lebuh Raya Tunduk Teling Chong Yu ke jambatan Pulau Pinang, kenderaan juga bergerak perlahan untuk kedua-dua hala. Seterusnya di jalan jalan Dr. Lim Chiu Leong, kenderaan dilaporkan bergerak perlahan, dilaporkan sesak juga di sini ya. Di Jalan Magazine juga sesak, di Beach Street juga sesak, di jalan-jalan di beberapa jalan Georgetown juga sesak. Baik, berikutnya kita nak beralih ke Barat Daya seketika. Di Teluk Kumbang nampaknya kenderaan bergerak perlahan sedikit nak menghala ke balik pulau. Di Jalan Sultan Azlan Shah dari airport nak menghala ke Bayan Baru, kenderaan dilaporkan lancar. Di Bayan Lepas, Jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke bulatan di Sungai Nibong, nampaknya kenderaan bergerak perlahan masuki ke Relau dan terus ke bulatan di Bayan Baru, juga dilaporkan perlahan. Baik, kita nak menghala ke seberang pula di Lebuh Raya Utara Selatan. Dari Seberang Jaya nak menghala ke utara ke Juru, nampaknya kenderaan bergerak sedikit perlahan. Lain-lain nampaknya kenderaan dilaporkan lancar saja. Cuma ada dilaporkan kemalangan ni. Ini dari exit tol ya. Exit tol mana ni ya? Dekat Bukit Tambun kalau tak salah saya. Okey, exit tol Tambun nak menghala ke Juru, kenderaan dilaporkan bergerak perlahan di situ. Mandangkan mungkin ada kemalangan yang berlaku. Apapun, kita akan update dari semasa ke semasa. Okay? Untuk anda yang sedang memandu di jalan raya, berhati-hatilah selalu. Keadaan jalan yang tak berapa okey, lincin, maklumlah baru lepas hujan kan. Jadi berhati-hatilah selalu. Jom kita nak teruskan hiburan kita ni bersama dengan Hati Kos Endang, Ingin Ku Sandarkan Harapan. Terima kasih.

Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi.

Itu dia bersama dengan Maggie Zack. Ha, benang biru menghiburkan anda semua. 6.36 minit petang, saudara. Baik, saudara. Sempena hari yang penuh bersejarah ini, seluruh kami, seluruh warga kerja Mutiara FM ingin menyembahkan setinggi-tinggi tahniah dan juga ucapan selamat sempena hari ulang tahun kelahiran yang ke-85 tuan yang terutama TYT kita, tun kita, iaitu Tun Ramli Ngah Talib yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Sesungguhnya seluruh rakyat Pulau Pinang amat bertuah di bawah naungan kepimpinan tuan yang terutama tun. Kami juga mendoakan agar tuan yang terutama tun serta yang amat berbahagia toh puan sentiasa dilanjutkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik dan sentiasa berada di bawah perlindungan serta rahmat Allah SWT untuk terus menerajui kemakmuran negeri Pulau Pinang. Hari ini merupakan hari cuti, public holiday untuk Pulau Pinang. Siapa yang bekerja hari ini, senyum lebanglah dia. Okay. Alhamdulillah, apapun sambil-sambil tu, untuk anda yang sedang memandu ketika ini, kita ada kiriman juga daripada Asri Sate dari Kulim. Katanya, Assalamualaikum Mimi, waalaikumsalam ni, dari Kulim sedang berjalan menuju ke Pulau Pinang, katanya. Jambatan kedua, nak lepak-lepak sambil perkena angin laut. Sambil tu layan dulu lagu-lagu kat Mutiara FM sebelum nak sampai. Untuk pekerja-pekerja Asri di kilang Teleflix Kulim Hightech, Abdul Hadi, Misha, Zeti, Niza, Moy, Wani, Tika, Intan, Muslim dan lagi lain-lain lagi, selamat bertugas. Untuk Mimi juga selamat bertugas. Terima kasih juga Asri Sate dari Kulim menghantarkan kiriman. Baik, untuk anda semua, jangan lupa malam ini kita ada Cafe Music. Kalau boleh Mimi nak balon 3 jam pukul 9 malam sampailah pukul 12 tengah malam. InsyaAllah Mimi akan live di TikTok juga pukul 9 nanti menerusi Cafe Music. Jadi siapa yang nak minta lagu, nak dengar lagu, boleh je saat ni pukul 9 malam. Sambil-sambil tu, jangan, boleh juga hantarkan dekat ruangan WhatsApp. InsyaAllah Mimi akan tunaikan juga permintaan anda di ruangan WhatsApp nanti. Jom kita nak teruskan berhibur. Petang ni kita nak layan lagu-lagu retro. Ini dia bersama dengan Black Dogbone, Geram. Geram kat siapa tu? Jom kita dengarkan bersama. Trap FM.

Kat Bintang P. Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pen drive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Drama segalanya untukmu. Okey, jangan lupa 18 Julai minggu depan saja Uji Bakat Bintang Kecil akan berlangsung. Sama tarikh juga dengan Uji Bakat Bintang P. Ramli. Okey, masa dan juga hari yang sama, tempat yang sama juga. Okey, jadi datanglah beramai-ramai anak masuk uji bakat termasuk dengan pak sekali. Mak jadi tukar makeup. Okey. Bukannya apa? Okey, untuk Uji Bakat Bintang Kecil ni kita mencari adik-adik yang berusia umur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam bidang nyanyian. Untuk maklumat lanjut anda boleh tengok dekat Facebook Mutiara FM. Dekat situ dah ada dah syarat-syarat penyertaan. Okey, anda kena bawa salinan MyKid ataupun surat beranak. Bawa gambar berukuran pasport ataupun gambar 5R ke 4R pun boleh, tak ada masalah. Yang penting ada gambar. Yang ketiga, jangan lupa bawa lagu. Lagu yang nak disampaikan tu mestilah lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Tak kisahlah lagu asli ke, lagu asli lagu Melayu lah. Asli Melayu. Okey, lagu dandut ke, lagu pop rock ke, balada ke, apa-apa saja boleh. Tetapi mestilah penyanyi asalnya adalah dari Malaysia. Kalau Indonesia, kita tak terima, okey? Seterusnya lagi, berpakaian kemas dan dah pun bersedia, siap sedia nak jadi seorang bintang ni. Janganlah main pakai slipper. Lepas tu pakai baju t-shirt biasa kan. Macam mana nak jadi bintang? Okey, dan kalau boleh orang kata apa, standby lah dalam 3-4 lagu ke bukan apa. Kadang-kadang juri ni dia rasa macam okey, suara dia okey untuk lagu pop. Apa kata kita cuba dia menyanyi lagu tradisional pula. Suruh dia menyanyi lagu dandut pula kan. Nanti sebab nanti bila bertanding dekat mewakili Pulau Pinang nanti, kadang-kadang mereka nak tema irama Malaysia. Suara-suara rock tiba-tiba nak lagu irama Malaysia. Dah tak boleh nak buat lagu irama Malaysia. Dah jadi masalah pula kan. Jadi kalau boleh kita nak pelbagaikan. Jadi sekurang-kurangnya adik-adik kita ni pun dah buat orang kata apa, dah bersiap sedia dah dengan lagu yang nak disampaikan tu. Okey. Baik. Tapi jangan lupalah datang pada 18 Julai nanti. Dan sementara tu juga bolehlah buat pendaftaran di Facebook. Kita ada QR code kat situ. Boleh scan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh terus telefon Katy di talian 019-470-2596. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Ini bersama dengan Hailame dan juga Uji Rashid. Antara Matamu dan Mataku. Drive FM.

0: Hampa kalau bosan-bosan, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Kucara FM, segalanya untukmu.
1: Drafam segalanya untukmu. 7.4 minit malam dah ketika ini. Dah pun nak dekat-dekat waktu senja dah ketika ini. Mungkin ada di kalangan anda tengah duk lepak-lepak lagi kat luang tu. Boleh panggil dah, keluar dah anak-anak yang duk main kat taman ke apa tu, balik rumah. Kalau dulu, kalau

sila-sila kena hambat dengan batang peik ke, dengan tali pinggang ke, dengan hanger ke kan. Nah, dululah lah ni dah. Balik lambat pun telefon je. Abang, dah habis ke main bola? Balik lekas dah nak maghrib ni? Jangan balik lambat. Balik lambat pun tak kata apa. Paling busuk-busuk pun boleh tiang je. Kalau kata kita dulu, balik lambat satu kampung mak dengan pak kita nanti hambat dengan batang getah. Peik getah kan. Okeylah, tu orang kata zaman dulu dengan zaman sekarang ni banyak yang dah berubah kan. Okey, baik. Sambil-sambil tu juga untuk anda semua, jangan lupa untuk anda yang nak minta lagu nanti, boleh saja bersama dengan Mimi di ruangan Cafe Music nanti jam 9 malam sampai lah 12 tengah malam. InsyaAllah Mimi akan live di TikTok nanti. Jom kita nak teruskan hiburan kita ni bersama dengan Flybeats, keindahan alam. Drive FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

0: Mentra FM segalanya untukmu. Baik, untuk anda yang sedang memandu ketika ini, yang mendengarkan kami di Mentra FM, terima kasih. Tak kisahlah di mana saja anda berada, mungkin yang berada di rumah ataupun ada juga yang puasa hari ini kan. Maklumlah, saja puasa ganti ke puasa apa ke kan. Untuk makluman muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan negeri Pulau Pinang itu tepat jam 7.38 minit malam nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sebagai mak, sebagai ayah, jangan cepat-cepat doa tak elok kepada anak-anak. Jangan cepat-cepat. Tidak ada siapa dalam dunia ni yang tak dites, yang tak diuji. Satu laki-laki kena tes dengan isteri, satu isteri kena tes dengan suami, satu ibu bapa dalam sebuah rumah tangga dites dengan anak-anak. Apa pun yang berlaku, jangan sampai mulut kita doa benda-benda yang tidak elok ke atas anak-anak darah daging kita. Kerana doa mak ayah ni cepat sangat makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Inilah Mutiara FM.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua muslimin dan juga muslimat. Baik, untuk anda terus setia bersama dengan Mimi yang akan temankan anda sehingga jam 12.30 malam. Nanti berusia santai Sabtu 6 hingga 12.30 malam. Terus setia bersama dengan kami, Mutiara FM, segalanya untuk

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Metro FM segalanya untuk Mu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi untuk jam ini. Baik, saudara, untuk anda yang nak minta lagu, rasanya boleh dah kot hantar awal-awal dulu dekat ruangan WhatsApp kita 0105080957. InsyaAllah Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda nanti melalui ruangan Cafe Music jam 9 malam selepas berita utama nanti. Okey, apapun terus setia bersama dengan kami dan untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.53 minit malam. Trafam.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Drive FM segalanya untukmu. Baik, baik, baik. Untuk anda yang baru saja bersama dengan Mimi, dah pun 8.32 minit malam. Baik, untuk anda semua. Untuk anda semua yang mana nak mengetahui ataupun mengikuti pengumuman untuk pilihan raya negeri Johor, anda boleh saksikan di TV1 yang mana sekarang ni sedang berlangsungnya siaran langsung malam keputusan pilihan raya negeri Johor yang sedang berlangsung di TV1. Okey, boleh tengoklah keputusan sama ada mana yang menang, mana yang kalah, mana yang terus kekal kan. Okey, anda boleh saksikan di TV1. Sambil-sambil itu juga Mimi akan berikan info-info terkini kepada anda dari semasa ke semasa. Dan selepas jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan bersama bersih ruangan Cafe Music yang mana Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957 ataupun di TikTok Live nanti Mimi akan bersama dengan anda. Jom kita nak teruskan lagi hiburan ini dia bersama dengan Bunga Citra Lestari dengan lagunya Ingkar. Jom.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Segalanya untuk 8.49 minit malam dah ketika ini. Baik, untuk bandar muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.53 minit malam. Dan selepas itu jam 9 kita akan terus ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu Mimi akan bersama dengan anda mesti ruangan Cafe Music sehingga jam 12.30 malam ini. Jadi untuk anda yang minta lagu, jangan lupa bersama dengan Mimi mesti ruangan TikTok live kita nanti. Bersama segalanya untukmu.
2: Inilah Mutiara FM.

Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mujarah FM.

Setelah sekian lama menunggu Erling Haaland akhirnya berpeluang membawa Norway kembali beraksi di Piala Dunia. Penyerang yang digeruni seluruh dunia ini telah memecah pelbagai rekod di peringkat klub dan kini mahu melakukan perkara sama bersama negaranya. Kekuatan fizikal, kepantasan dan penyudah yang luar biasa menjadikan Haaland antara penyerang paling berbahaya dalam kejuaraan ini. Lawan yang mungkin mampu mengawal permainan Norway selama 89 minit tetapi satu peluang saja sudah cukup untuk Haaland menghukum mereka. Itulah sebabnya beliau menjadi pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejuaraan ini.

Drive FM segalanya untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Mu Drive FM segalanya untuk mu. Bertemankan saya Syamimi Syazani Samsudin Mimi Pora menemani anda yang pastinya untuk malam ini sampailah pukul 12 tengah malam ini. Okey, banyak yang Mimi nak kongsikan dengan anda. Sambil-sambil tu juga, kalau ada di kalangan anda nak dapatkan nak Mimi tunaikan lagu-lagu permintaan anda, anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 010-5080-957 ataupun anda boleh terus hantarkan di ruangan TikTok nanti. Mana TikTok ni? Mimi mana TikTok ni? Sabarlah set. Tak on live lagi, okey? Bukan tak on live lagi apa. Set, kita cuba lu tengoklah. Kita punya TikTok lah ni ada problem pula. Dah pasipa pun tak tahu. Nanti tak apa. Kalau sempat nanti Mimi akan bersama dengan anda menerusi ruangan TikTok Live Mutiara FM. Yang paling penting sekali, anda kena terus setia bersama dengan Mimi. Okey, jom. Sebagai permulaan malam ini, Mimi nak tunaikan dulu. Ini dia lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang dihantarkan melalui ruangan WhatsApp dulu. Ini dia kiriman daripada siapa ni eh? Dari Zuhair Sulaiman. Dari blok M tingkat 2 pintu nombor 4 Pangsa Puri Tanjung Tok Kong, katanya ditujukan buat semua kawan-kawan di seluruh Pulau Pinang. Nak dengarkan, ini dia lagu daripada Tera Rosa, Bunga Angkasa. Syafam segalanya untukmu.

lagunya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

bersama dengan Aris Sariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa Menghiburkan Anda. Itu dia lagu permintaan daripada Kak Siti Halimah dari Butterworth. Semoga terhibur hendaknya. Ini kiriman dari di ruangan WhatsApp, okay? Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan juga lagu permintaan daripada kawan kita dekat WhatsApp ni. Permintaan dari Adam Kaif. Katanya ditujukan khas untuk semua yang bertugas malam ini. Nak dengarkan lagu daripada Adele dengan lagunya Skyfall. Untuk anda yang nak minta, boleh terus minta dekat WhatsApp pun boleh. Nak minta dekat TikTok pun boleh. Sekarang ni Mimi tengah live TikTok di TikTok Mutiara FM. Jom kita dengarkan bersama lagu permintaan Adam Kaif. Semoga terhibur di Mutiara FM segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Kau Bukan Milikku bersama dengan Syah seketika tadi. Lagu permintaan daripada Cik Nenas. Oh, nama dia. Cik Nenas kita dari Penaga nak dengarkan lagu sebentar tadi. Okey, baik. Masih lagi bersama dengan Mimi. Mimi masih lagi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang pastinya kena stay tune dekat TikTok Live Mutiara FM yang mana minta lagu tu. Kalau tidak, kalau Mimi akan tunaikan lagu orang lain. Yang dekat WhatsApp tu boleh saja hantar. Boleh, tak ada masalah. Mimi akan tunaikan juga lagu anda dekat WhatsApp ni. Yang penting hantar saja dekat ruangan 01050809957. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula, ini dia lagu permintaan daripada So Sweet. Nak dengarkan lagu daripada Zena Zain. Ini dia dengan lagunya Madah Berhelah. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untukmu.

0: boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mujer FM.
1: Drafam segalanya untukmu. Itu dia lagu yang daripada Wali Band. Lagu yang diminta oleh Kak Lina kita, diharapkan terhibur hendaknya. Baik saudara, Mimi nak kongsikan selepas sedikit tentang keputusan rasmi yang telah pun dikeluarkan melalui Pilihan Raya Negeri Johor ya. Yang mana setakat ini Barisan Nasional dah pun mendahului dengan 9 kerusi, manakala Pakatan Harapan 1 kerusi. Dan setakat ini dah pun 10 kerusi telah pun diumumkan setakat ini daripada 56 buah kerusi kalau tak salah saya. Okey, dan apa pun Mimi akan update dari semasa ke semasa untuk anda semua mengetahui juga keputusan rasmi Pilihan Raya Negeri Johor yang akan diumumkan pada malam ini. Dari semasa ke semasa, insyaAllah Mimi akan kongsikan dengan anda. Okey, baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Cik Khairuddin Dawi. Nak dengarkan lagu ini daripada Black Widow dengan lagunya Ku Merelakan. Terus setia bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu.

0: tapi jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Pencerah FM segalanya untukmu. Madu 3, lagu permintaan daripada Cik Majid kita dari Penaga. Diharapkan terhibur hendaknya. Seronok dengar lagu Madu 3, dia kata Mimi. Semoga isteri-isteri saya terus bahagia bila dengar lagu tu. Bahagia no? Kenapa? Anda nak rasa nak tambah satu-satu, nak tambah seorang lagi ke? Nak bagi cukup madu 4? Okeylah, gura-gura je nak. Cik Kak kita jangan marah pula. Saat ni Naya, jabat majik kita kena pulih tinggalkan. Okeylah, baik. Kita terus tunaikan pula lagi. Ini dia permintaan lagu daripada Cik Halim Saad pula. Adakah Cik Halim Saad? Cik Halim Saad katanya nak dengar lagu Adik Sayang Abang Seorang. Jenuh saya duk cari. Adakah lagu tu? Rupanya kena kecek Kelantan. Cik Halim kena kecek Kelantan baru saya boleh cari lagu ni. Kalau tidak, kalau sampai aku sudah saya cari, tak jumpa-jumpa lagu ni. Ini dia daripada Eda Izrin dan juga Dan Manjo dengan lagunya Adik Saya Abis Sore. Gitulah bunyinya ya. Jom kita dengarkan bersama di Metro FM segalanya untukmu.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

menghiburkan anda semua. Lagu meminta daripada Bob dari Nibong Tebal. Diharapkan terhibur hendaknya Bob dengan lagu yang diminta tadi sambil duk tengah jaga workshop dia. Duk pulas-pulas screwdriver, duk pulas-pulas nut dia kata sambil duk layan Mutiara FM. Terima kasih banyak Bob. Okey. Baik, baik, baik. Seterusnya Mimi nak tunaikan pula ini dia lagu permintaan. Ada yang tanya Mimi dah pukul 10 lebih ni duk tunai lagu apa lagi ni? Alah, malam ini Mimi nak belanja Cafe Music sampailah pukul 12 tengah malam. Hari ini Mimi seronok nak belanja hampa semua lagu permintaan. Okey. Jadi yang minta lagu boleh saja hantarkan. InsyaAllah kalau sempat Mimi akan tunaikan lagu permintaan anda. Jom. Berikutnya nak tunaikan pula lagu permintaan pada Cik Hashim Awang Batas Raja. Nak dengarkan lagu Francisca Pinta Sekadar di Pinggiran. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM. Segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Drafam segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi. Baik, Mimi masih lagi nak tunaikan lagu-lagu permintaan pada sahabat-sahabat kita. Ada yang hantar dekat TikTok, ada yang hantar dekat WhatsApp kan. Sambil-sambil tu Mimi nak kongsikan juga keputusan pilihan raya negeri Johor yang terbaru setakat ini. Pilihan raya, keputusan rasmi yang dah dikeluarkan, Barisan Nasional dah pun mendahului dengan 16 kerusi, manakala Pakatan Harapan dengan 2 kerusi dah pun mendahului. Tapi setakat ini Barisan Nasional lah. Setakat ini keputusan rasmi. Baik, sambil-sambil tu juga Mimi akan update dari semasa ke semasa. Seterusnya Mimi nak tunaikan pula, ini dia lagu permintaan daripada Mak Zarif kita. Nak dengarkan lagu daripada Ekspedisi dengan lagunya Sakinah Mawadah. Bukanlah Sakinah saja, okey. Jom kita dengarkan bersama di Metro FM segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

minta daripada Akmal Mansor dengan lagunya Kain Cinta Putih bersama dengan Putra Seketiga tadi. Diharap terhibur hendaknya, membawakan kita ke jam 11.15 minit malam dah ketika ini. Baik, untuk anda yang memandu ketika ini malam minggu, tak kisahlah ke mana saja destinasi hala tuju anda, pastikan anda berhati-hati di jalan raya. Kalau yang berkonvoi-konvoi itu, sila jaga jarak anda dengan kawan-kawan anda dan juga keluarga-keluarga anda yang lain, okey? Bukannya apa, kita takut nanti bila kita speed tiba-tiba kereta depan tu pula tak ada nak tekan brek lah pula kan. Jadi kalau boleh kita elakkan lah benda-benda yang tak diingini berlaku. Kita doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing, terutama sekali untuk abang-abang lori kita, abang-abang yang bawa bas, yang apa lagi yang bawa kereta dengan keluarga, yang naik motor tu, hati-hatilah selalu, okey? Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula, ini dia lagu daripada Chef Joe. Kita nak dengarkan lagu daripada Alicat, Sekiranya Ku Tahu. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Macam mana abang kat sana?
1: Abang dah semakin sihat. Tak lama lagi abang balik.
0: Ye, tak sabar tunggu abang balik. Nanti bolehlah abang bawa Mia jalan-jalan macam dulu.
1: Abang pun tak sabar nak jumpa Mia.
2: Di klinik QNK1 Malaysia, mereka yang memerlukan boleh mendapatkan rawatan percuma secara sukarela tanpa prasyarat dan implikasi perundangan. Identiti mereka juga dirahsiakan. Layari wecareserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Drive FM segalanya untuk mobile. Saudara, nampaknya tugasan Mimi pun dah nak berakhir sampai di sini saja. Terima kasih untuk anda yang temankan Mimi. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan juga. Jangan lupa esok pagi Bambam akan menemani anda awal jam 6 pagi sampailah 12 tengah hari. Saya bersama lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat.
1: Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini sehingga kita bersiaran lagi. Jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: National FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6 di

Selamat FM sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar warga Malaysia? Untuk Nasional Game Baru Hantu bersama-sama dengan saya DC. Hari ini permulaan hari baru, hari Ahad, 12 Julai 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus kekal setia mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan terbaik anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk Nasional Game Burung Hantu yang terus layan, terus berhibur di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga yang mendengarkan menerusi stesen radio RTM, stesen negeri yang menyambung siar Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sekarang ini juga kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk sama-sama kita ikuti sidang media SPR. Di mana pilihan raya, sempena pilihan raya pada hari ini, pada hari semalam, pilihan raya negeri Johor ke-16, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu kita teruskan hiburan kita, pastinya Nasional Game Burung Hantu yang akan terus menghiburkan awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Kita terus layan, terus berhibur untuk anda, ialah pastinya lagu terbaik. Terus layan Nasional FM.

dengan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinachal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Jadi kita lagunya Hilang-hilang Terbila Terang untuk anda. 12.30 9 malam waktu ini. Bila tengah malam, semoga anda semua baik-baik saja. Di awal pagi ini pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi tengah malam anda 3-6 pagi nanti di Nasional Game Burung Hantu. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti. Terus menemani anda sambil anda bekerja, sambil anda bertugas. Yang baru masuk shift tu, selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang baru saja mendengarkan Nasional FM, apa khabar sewarga Malaysia yang memandu ketika ini? Semoga semuanya selamat dan selalu berhati-hati di jalan raya. Malam minggu ni ramai yang keluar. Macam-macam kata lokasi pergi tengah malam ni. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik juga, sekarang ni kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi HPR untuk kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sebelum Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Jadi sama-sama kita nantikan. Tapi kita terus hiburan kita di tengah malam ini sehingga 6 pagi Nasional Game Burung Hantu. Juga perkongsian info cuaca di sebelah tengah malam ini, boleh terus rujuk di Met Malaysia. Secara khususnya hujan lebat di Negeri Terengganu, Pahang, Johor, di Sabah juga, kawasan pendalaman di Sipitang dan Nabawan, kawasan Pantai Barat, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tonga, Terlupit sehingga 2 pagi nanti. Jadi terus rujuk info cuaca untuk anda rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga segala aktiviti dan tugasan luar kawasan. Kita teruskan hiburan kita, sebuah lagu ciptaan daripada Akmah untuk anda jemu. Terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.
1: Hadirin sekalian, majlis terlebih dahulu merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media serta hadirin sekalian kerana terus sabar menunggu hingga ke detik ini. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, untuk memulakan sidang media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dengan ini maklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 bagi 56 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon dari parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 11 Julai 2026. Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pada PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini, seramai 1,874,918 atau 68.73% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 11 Julai 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada yang berkira.
0: Baik, demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang disambung siar menerusi TV1.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Halo, sama-sama dengan saya penerusi Nasional FM sentiasa di hati. Untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini, permulaan hari baru, 1.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Pastinya terus menghiburkan kita awal pagi ini dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah lama. Pelbagai nostalgia yang diukir melalui baik-baik lirik lagu. Jadi sama-sama kita berhibur awal pagi ini. Seperti biasa, awal pagi ini yang mana pada kelapangan adalah sama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung, secara visual. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin diucapkan, yang ingin diungkapkan ataupun yang ingin dikongsikan, boleh ada bersama dengan saya. Kita berbual, kita berinteraksi, ibarat kita berinteraksi bersua. Tapi kita berinteraksi melalui TikTok Live sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembayan lama dengan pelbagai cerita yang diungkapkan oleh sebuah lagu. Kadang-kadang lagu, kita dengarkan sebuah lagu itu, dia memberikan kita pelbagai emosi, pelbagai rasa. Kadang-kadang rasa bahagia, rasa sedih dan sebagainya. Jadi itulah dia keindahan dan juga keunikan lagu-lagu nostalgia. Selamat pagi semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Apa khabar? Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita semua. Pagi hujung minggu, hari Ahad, 12 Julai 2026. Yang mana bekerja ketika ini, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda pastinya. Segala urusan itu dapat diselesaikan dengan cahayanya. Sparrow, Kuantan hadir, cuaca gelap. Oh, dekat Kuala Lumpur pun cuaca gelap juga. Kan, pagi-pagi ni memang tengah gelap sekarang ni. Abifi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Princess Cute, Itaru Zaya, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dan juga sekarang ini yang sambil menyiapkan dan persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Dah berperang di dapur eh. Macam-macam kuali dah bunyi tu kat dapur tu. Sabar, sabar eh. Sikit lagi nak selesai dah tu eh. Juga yang membungkus, menggoreng dan sebagainya. Yang memandu secara khususnya abang-abang luri kita dan abang-abang healing kita, juga kakak-kakak kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Sudah-sudah berhati-hati. Berhentilah dahulu kalau berasa letih. Kita ambil dulu kopi, kita layan dulu Nasional FM dan bagi segur mata sambung semula perjalanan anda. Ayo geng burung hantu, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu yang terbaik, lagu yang seterusnya ini, hiburan yang seterusnya ini, hiburan ciptaan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasi dan juga yang berjudul Fantasia Bulan Madu. Terus layan.

Seterusnya lagunya Suara Kita 2 pagi ketika ini. Saya terusi National King Burung Hantu, pastinya yang akan terus menghiburkan awal pagi anda edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya, 12 Julai 2026. Lagu yang terbaik disajikan kepada anda yang menghiburkan anda pada pagi ini. Mungkin pagi ini ada yang baru masuk kerja juga ya, ataupun dah beberapa jam yang lalu masuk bekerja, membawa rasa yang penat, letih dan sebagainya. Mungkin National FM dapat menghiburkan anda dan memberikan pelbagai rasa ya, apabila kita dengarkan lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum. Semuanya baik-baik saja ya. Selamat menonton. Terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga ada sahabat kita, Lavender Girl katanya, salam takziah buat keluarga dan juga Al-Fatihah buat mangsa kemalangan di LPT2 yang konvoi RZ member baru-baru ini ya. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka, supaya mereka diberikan, keluarga mereka diberikan semangat yang kuat untuk menerima takdir yang telah dihadapinya. Sama-sama kita doakan. Dan juga yang mana berada di TikTok live ketika ini, selamat pagi semuanya. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, juga boleh antarkan ucapan serta perkongsian anda awal pagi ini, sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur. Masih je lagu yang terbaik untuk anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga melalui ruangan komen di Facebook. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda peratus keluar mengundi secara keseluruhannya untuk pilihan raya negeri Johor ke-16, sebanyak 68.73%. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat, warga dan bangsa Johor kerana anda telah keluar mengundi pada hari semalam, telah melaksanakan satu tanggungjawab besar dalam proses demokrasi. Apa juga pilihan yang dibuat, semoga ianya lahir daripada pertimbangan yang terbaik demi negara yang disayangi dan dicintai. Tahniah dan terima kasih untuk warga Johor dan bangsa Johor. Untuk warga di sebelah pantai timur, di sebelah pantai barat dan juga di utara, anda sentiasa terbaik juga kerana terus menghibur, orang kata mendengarkan National FM, dan terus membuka National FM 24 jam, terus berhibur, terus layan untuk informasi serta hiburan yang terbaik. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti, pastinya dengan lagu dan juga informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan UPS, salam Reza, salam hujung minggu dan malam minggu dari Kuala Terengganu hadir. Terus kita bersama-sama santai hujung minggu, layan National Game Burung Hantu. Nurul Atika binti Bangka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu. Razak Balangi, selamat pagi dan salam hujung minggu. Semoga selamat tugas buat sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di awal pagi ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya lagu-lagu pilihan terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ita Chot dari Ipoh hadir. Terima kasih, selamat pagi semua. Layan kita National FM, National Game Burung Hantu. Dayang Heda, selamat pagi semua. On kita terus. Ayo geng Burung Hantu, warga geng Burung Hantu. Kita terus santai menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Apa? Sehingga 6 pagi nanti. Mantap semua, terima kasih. PKA Amin hari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Reza serta geng Burung Hantu, AKA Amin, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rahwang, Selangor. Selamat bersiaran di konti Radio Perjalanan Ramai. Pendengar serta geng Burung Hantu serta lagu-lagu yang terbaik disiarkan sehingga 6 pagi nanti. Mantap kita, santai hujung minggu sampai 6 pagi. Juga kita teruskan hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Zain Kevin untuk anda, Air Mata Jernih. 2:05 pagi, selamat pagi dan teruskan kita terus berhibur dari Jelantut, Hasnah National Gang Burung Hantu.

Baru 31 minit pagi waktu ini. Raih Maruf dengan lagunya Cinta Kristal. Pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita, dalam kita, hati kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Terusi Nasional Game Ruh Hantu di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat pagi. Semoga awal pagi hari ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang baru saja bangun, yang baru bangun tidur, segarkan mata. Selamat datang semua yang di TikTok, yang terus dengar di Nasional FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, yang memandu juga secara khususnya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Zulkifli, salam Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam, terima kasih hadir dari Kuala Terengganu. Sahabat kita bukan saja di Semenanjung, ada juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar Nasional FM. Berusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Bukan hanya sekadar mendengar radio Nasional FM, berusi aplikasi RTM Klik, malah anda boleh tonton secara percuma. Bersempena dengan edisi tahun ini Piala Dunia FIFA 2026, sama-sama nanti kita saksikan 5 pagi nanti sepak mula. Untuk perlawanan saingan suku akhir, Norway akan bertemu dengan England. Jadi sama-sama kita nantikan peminat-peminat Haaland hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Peminat-peminat Bang Lingham juga hadir bersama kita buat undian negara mana yang akan layak ke pusingan seterusnya. Dan juga 9 pagi nanti akan bertemu pasukan Argentina bertemu dengan Switzerland. Satu-satunya pasukan dari Amerika Latin yang bertanding dalam saingan suku akhir untuk 8 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Terima kasih untuk bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki selalu. J juga terima kasih. Tepi-teping Ita Rosaya yang ada bersama di TikTok Nasional FM. Dan juga sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini, secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Sabah, bagi daerah Tawau, juga daerah Sandakan, kawasan Telupit dan Beluran serta di Kudat dan kawasan Pitas, sehingga 5 pagi nanti dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat. Jadi sentiasalah berhati-hati buat sahabat kita yang berada di sana, secara khususnya yang bertugas di awal pagi ini, yang bertugas di luar kawasan, juga yang memandu, sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Ingat, kalau kita letih memandu, kita penat memandu, berhenti seketika di tempat yang selamat, ataupun kita berhenti di rehat dan rawat, kita kena dulu kopi panas, kita isi perut dulu, bagi jiwa tenang, bagi perut kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Kemudian sambung semula perjalanan anda ke mana saja. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang tepi-tepi. Marilah kita menyapa sahabat kita, siapa yang hadir di TikTok Live Nasional FM ya. Antaranya kita bersama dengan Princess Q, Ita Rosaya, G, Level The Girl, Johnny G, Lady Heda. Nah, dari tadi teman saya tepi-tepi, terima kasih Abi Hashim, Lan Kopa, Marsha Saleh juga. Wah, saya wah nama dia Su Spero, Fazli Liza, Faiz Liza, salah nombor Tengku Syaiful, Vino 76, Jajah 83, Fatimah Man, Ati Zuriati, Juraida 72, Junenda Kamarin, diikuti Jamila, Mat Rashid, Ahmad Arif dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Saya akan menyapa anda kemudian. Kemudian nanti yang mana saya tak sapa tu boleh membuat sapaan sebentar nanti. Jadi untuk anda yang belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya masa mentara saya masih lagi bersedia di TikTok Live Nasional FM. Duncur hadir tetap layan ke burung hantu. Saya wah. Baik, pastinya lagu di awal pagi ini, lagu yang teringatkan kita kadang-kadang kisah lama, kadang-kadang membuka diary lama. Kerana setiap nota yang membuka kembali layan kenangan yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Jadi apabila kita membuka diary itu, diary itu ibarat sebuah lagu kan. Kadang-kadang diary itu dah lama hilang, dah mana-mana ceruk kan. Tapi kita dengar lagu ni, ibarat kita terbayang kisah lama. Dan lagu yang seterusnya ini, lagu yang sangat popular juga pada tahun 80-an seketika dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir sendiri dan liriknya ditulis Pak Nasir Jani. Maksudnya semua orang tahu lagu ini ya. Lagu ini juga popular dalam satu filem yang diarahkan oleh arwah Mama Khalid. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, lagu terbaik pastinya Nasir.

So, jam yang ketiga ini 3:04 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya suara. Suara yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita, waktu yang kita rindui dalam diam. Lagu-lagu yang disajikan, lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu nostalgia. Bukan saja mengambil memori kita, tapi sebenarnya dia mengingatkan kita siapa yang kita dahulu, sampaikan kita berada di tahap mana yang kita berada sekarang, dan bagaimana kita tiba ke tempat itu dan berdiri kita pada hari ini. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja. Lakukan apa jua urusan anda ketika ini dengan baiknya, dengan jayanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gift. Semoga berat rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini juga, ataupun yang baru saja masuk, selamat pagi. Sama-sama kita menantikan untuk yang mana meminati bola sepak ni lah. Saya kira semua, tak kira wanita ataupun lelaki yang meminati bola sepak ni, sama-sama kita nantikan berbaki satu jam lagi sebelum bermulanya grandstand, dan lagi dua jam untuk kita nantikan sepak mula saingan suku akhir, di mana Norway akan bertemu dengan England. Jadi yang mana peminat-peminat Norway boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok, juga peminat England, kita hadir bersama-sama di TikTok. Kita buat ramalan negara ataupun pasukan yang mana yang akan layak ke saingan separuh akhir. Juga yang baru saja masuk, selamat pagi. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga itaru saya, ya, masih lagi taping-taping. Tak tahu dah berapa taping, dah banyak sangat dah tu. Terima kasih, 191 ribu like pada pagi ini, yang terus menyokong Nasional FM, juga yang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya saya akan sambung sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan keindahan awal pagi anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Syazwan Arif. Selamat pagi semua geng buruh hantu, santai kita hujung minggu layan Nasional FM. Ramladin hari bersama, selamat pagi Badar Reza, selamat bersiaran pada pagi ini, lagu semua terbaik, terima kasih. Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi. Dan semua geng burung hantu, kakak burung hantu hadir katanya, meluncur dari Senai sebentar tadi, menemani geng burung hantu sambil menunggu keputusan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai tanggungjawab, selesai mengundi untuk PRN Johor ke-16. Mak kata J, Norway 2, England 1 dengan keputusan. Kalau Norway 2, siapa yang menjaringkan gol? Saya yakin pastinya Erling Haaland. England siapa yang menjaringkan satu itu? Kalau saya kira England yang akan menjaringkan gol tersebut, mungkin Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham. Ruz, Negeri Sembilan hadir. Ruzi namanya, Rugila, terima kasih hadir. Selamat pagi dari Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat kita dari merata, ya, utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak juga dibersama. Kalau ada gangguan siaran ketika mendengar di radio, anda boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur. Muhammad Muhaimin katanya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Reza pada pagi ini, serta pendengar-pendengar kita yang bertugas awal pagi ini, yang shift malam, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, ataupun di hospital serta di klinik. Semoga segala urusan dapat diselesaikan dengan cahayanya, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Regina Vanessa, selamat pagi Reza dan sahabat pendengar, sahabat geng burung hantu. Jangan tidur lagi kita, jom layan Nasional FM. Ujung minggu ni takkan kita nak tidur awal, kan? Inilah peluang dan ruang untuk kita sama-sama bersengkang mata, kita layan geng burung hantu sampai pagi sambil mengopi katanya. Itu antara ucapannya lah. Dari Sentul juga, Fikri hadir untuk segmen geng burung hantu. Mantap Rudy Rugila, terima kasih hadir. Haji Bukhari, terima kasih ikutikan live ini. Kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya, pasti lagu yang terbaik untuk anda. Ini bukan sekadar lagu lama, lagu yang popular pada tahun 1995. Ini
suara masa lalu yang masih hidup dalam detik kita sekarang ini. Jadi sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita layan lagu terbaik untuk anda. National FM.

0: sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tiang.

Cinta di Sibu Rapi. Sebuah lagu daripada Andi Suraya. 3.37 minit bagi waktu ini. Kadang-kadang sebuah lagu lama mampu menghidupkan semula senyuman yang pernah hilang dalam jiwa kita. Selamat pagi semuanya. Baru saja hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat pagi yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Masih lagi segar ya. Yang mana dah mula lentok tu. Godahi apa tu, kepala dah mula ke meja tu kan, yang mana bekerja. Tenang-tenang dahulu, rehat-rehat, ambil kopi dulu. Kita isi perut dulu lah kan. Makan makanan ringan dan sebagainya. Bila perut kenyang, hati pun tenang eh. Pastinya yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Hujung minggu edisi hari ini 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Anda akan berhibur sebuah nada yang membelai hati, lirik yang membisik rindu. Jadi itulah dia indahnya lagu-lagu nostalgia. Assalamualaikum Syarifah. Malam ni Kak Hanim tak ada ke? Kak Hanim berehatlah eh. Bukan Kak Hanim tapi saya yang bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Berbagi 2 jam 21 minit saja lagi sebelum ke 6 pagi dan sama-sama kita menantikan untuk saingan Piala Dunia FIFA, saingan suku akhir di mana Norway akan bertemu dengan England. Sepak mula 5 pagi nanti. Baru balik dari mana tu? Baru balik dari Songkla, Thailand. Ina 1705. Wah, tak ada ni ke? Apa ya, cermin mata sikit bagi hantarlah ke konti, fridge magnet ke, kitchen ke. Dari Songkla tu. Burger CP kalau ada, bagi dia sikit je. Alamat mudah je, Wisma Radio Angkasa Puri RTM. Baik juga, saya ingin keudarakan anda juga perkongsian dedikasi ucapan. Pastinya ucapan yang terbaik yang diberikan oleh pendengar kita. Terusi ruangan komen di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sebelum tu, sedikit perkongsian juga yang saya ingin kongsikan kepada anda. Sebelum saya kongsikan ucapan, sebenarnya saya nak kongsikan secara keseluruhannya recap keputusan untuk pilihan raya, pilihan raya negeri Johor ke-16 yang baru saja berlangsung semalam. Dan juga keputusan secara keseluruhannya, apa yang kita dapat lihat, keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di mana Barisan Nasional 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 2026 bersama 0 kerusi. Juga bebas kosong, muda kosong kerusi. Dan setakat ini Barisan Nasional mendahului dengan 48 kerusi dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah lunaskan tanggungjawab keluar mengundi. Dan juga untuk sahabat kita, pelbagai informasi yang disajikan pastinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita eh. Itu dia sebentar tadi, saya recapkan kepada anda keputusan penuh PRN Johor ke-16. Bagaimana pasu Omar pada pagi ini? Assalamualaikum semua game berhantu. Selamat melayan kita game berhantu di Konti Nasional FM. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti. Semoga kita dirahmati Allah dan dicerialah selalu dengan diiringi ucapan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Moga hari ini kita bernafas. Moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, kata Pak Su eh? Mantap Pak Su, terima kasih hadir. Game Burung Hantu Muhammad Isyam. Selamat pagi buat Reza dan semua sahabat pendengar, sahabat petugas bersiaran di segmen Nasional Game Burung Hantu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh hadir melaporkan diri bersama Otai, ayangkan kesayangan Masuk Tarhidi yang merupakan peminat setia game Buruh Hantu. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih Asna Rizam, Sunflowers, Paragasu juga bersama. Selamat pagi, hadir dari Sabah, katanya on duty sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Memang terbaik Aram IT, katanya. Mantap. Boleh bahagalah kau. Abdul Jalil dari Endau, Johor hadir bersama. Selamat pagi Marsa Salih Aiman, Taman Ria. Dari Tawau Sabah juga Astani, salam dari Tawau, geng setia GBH Nasional FM sentiasa di hati. Wah, bertemankan Reza terus ceria, kita layan sampai subuh. Sampai
apa bermulanya sepak bola Piala Dunia nanti ya. Reza KB hadir bersama Zaizura ini. Teruslah yang kita bertemankan Reza sehingga 6 pagi nanti. Hiburan kita yang seterusnya ini pastinya terus menghiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik yang terus menceriakan lagi pagi anda pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Fabians. Ayo kita santai, ayo kita berhibur malam minggu. Iva Natasha.

0: Pembuli jalan raya tidak kena mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Dan

saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip.

Untuk jam-jam terakhir ini, anda akan disajikan lagu yang penuh dengan kerohanian serta ketuhanan. 5.15 minit pagi, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Tanda-Tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfah bin Hosnani, Pegawai Agama MSN, terbitan rakan tugas ni Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita muhasabah diri kita dan juga kita merenung, adakah kehidupan kita ketika ini berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melihat ada beberapa tanda yang menunjukkan bahawasanya kehidupan kita

sedang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, di antara tanda-tandanya bahawasanya kehidupan kita sudah mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-An'am ayat 125, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita untuk menerima hidayah, ataupun Allah membuka hati kita untuk menerima dan juga mengikuti syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ya Allah berfirman yang maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita lihat pada hari ini, bukan sukar, sukar untuk kadang-kadang hati kita untuk ikut kepada syariat ataupun petunjuk Islam. Apabila Allah berkehendak kebaikan kepada kita, maka dibukakan, dijentik hati kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Sama ada ketika kita bekerja, daripada seorang yang mungkin melakukan kesilapan ketika pekerjaannya, dengan sedikit jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pekerja. Begitu juga ketika kita berniaga, mungkin ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan yang akhirnya menimbulkan syubhat ataupun perkara yang tidak suci dan bersih, maka kita beralih untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk memperbaiki perniagaan kita. Atau pada hari ini kita lihat ramai orang yang membeli ataupun melibatkan diri dalam pasaran saham, maka dia mula untuk berubah kepada transaksi dan juga muamalat yang telah diharuskan oleh syarak, ataupun kita kata yang patuh syariah. Islam pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, dan tuan-tuan, puan-puan dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kita lihat apabila Allah lorongkan kita, sekarang hari ini kita mula seronok mendengar Al-Quran, dan kita dah mula berubah untuk menutup aurat, ataupun kita sudah rasa berat untuk meninggalkan solat. Maknanya jadi solat itu sudah menjadi keutamaan kita, dan pada hari ini kita sudah mula menerima nasihat-nasihat, ataupun kita pada hari ini mudah insaf apabila melakukan dosa, maka itu adalah tanda hati kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu sebaliknya, apabila hati kita semakin keras, semakin suka pula kepada maksiat, dan na'udzubillah berbangga pula dengan perkara-perkara yang melanggar syariat yang kita lakukan. Ada orang berbangga dengan kekayaan yang dihasilkan daripada cara yang salah, dan ada orang berbangga dengan perkara yang dihasilkan dengan cara melanggar syariat. Maka ini adalah merupakan tanda kepada hati-hati yang keras. Itu adalah yang pertama. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, menyebut bahawa hati yang hidup adalah hati yang sentiasa mencari Allah walaupun berada di tengah kesibukan dunia. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang lembut untuk menerima hidayah dan petunjuk, untuk menerima segala ketentuan dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tanda yang pertama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanda kedua bahawasanya kehidupan kita, langkah kehidupan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, Allah berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang yang memberi, berinfak dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jika kalau kita lihat dulu, susah betul nak bangun subuh, susah betul nak sembahyang, kan? Tapi hari ini alhamdulillah terasa ringan, terasa mudah untuk kita melakukan, khususnya yang wajib, solat, zakat, puasa, kan? Kalau dulu kita susah betul nak bersedekah, tapi alhamdulillah hari ini tiap pagi main subuh kita bersedekah, kan? Jumpa orang susah sikit kita bersedekah, kan? Mudah Allah permudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jika dahulu kita malas untuk baca Quran, bahkan susah nak cari masa untuk baca Quran, tapi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan, orang kata sekarang ni, channel-channel, kan, atau ataupun platform-platform pagi-pagi ajak baca Quran, pagi-pagi ajak tadabbur Al-Quran.
kan, tuan kan. Baca Quran ni ramai, tapi nak memahami Quran ni payah. Kan, sebab tu Imam Ghazali kata, Allah bukan tengok berapa banyak kita hatamkan Quran atau berapa banyak kita hafal, tapi yang paling penting juga adalah adakah kita sudah mengamalkan isi kandungan. Itu yang paling penting. Ini adalah antara tanda Allah sedang memimpin langkah kita. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, tandanya Allah inginkan kebaikan apabila kita menunggu untuk melakukan kebaikan yang lain. Dah buat kebaikan ni, kita dah niat nak buat kebaikan yang lain. Tuan-tuan kan? Jadi kita dah sedekah hari ni, dah niat dah esok nak sedekah lagi. Tuan-tuan, kita dah buat sembahyang, contohlah kita melakukan puasa, dah niat dah nanti nak puasa lagi, sunat lagi. Tuan-tuan, kita dah join program majlis ilmu, dah niat dah besok kalau ada nak pergi lagi. Maknanya dia orang kata sentiasa merindukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah tanda yang kedua, tuan-tuan. Jadi Allah permudahkan, bahkan Allah menjadikan kadang-kadang dilorongkan kita nak buat jahat, tak jadi. Nak buat jahat, tak dapat. Ada je halangan, sehingga Allah mudahkan kita untuk berjalan menuju kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kita perlukan kepada kekuatan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana ramai orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan tapi terhalang kerana dosa-dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian dan sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, yang ketiga, tandanya bahwasanya Allah memudahkan kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Taala adalah Allah menjadikan kita semakin takut buat dosa. Tuan-tuan, perasan tak apabila kita melakukan dosa, apa yang terasa pada hati kita? Adakah yang terasa ketika itu penyesalan ataupun kepuasan? Kan, ada orang dia mungkin melakukan dosa tanpa sedar, dia seronok dengan dosa yang dilakukan. Tuan-tuan, dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukan, kan? Contohnya dia melakukan satu perancangan untuk menganiaya orang lain, pelaku pula penganiayaan berjaya, seronok dia, tuan. Bahkan diceritakan na'udzubillah. Ini bukan, tuan, kan? Kita nak apa? Kita nak bila kita melakukan dosa maka datang perasaan takut. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Yang menarik, tuan-tuan, ada satu kisah namanya seorang ulama besar, Fudail bin Iyad, tuan-tuan. Fudail bin Iyad ni adalah seorang, kalau dalam bahasa kitab apa dia? Qati'ut tariq, perompak. Qati'u ni orang yang menghalang orang lain untuk ambil harta dia, kan? Pemotong jalan. Satu hari, tuan, dia manjat rumah seseorang perempuan untuk dia melihat perempuan yang disukai. Dia dah, orang kata dah suka pada seorang perempuan, jadi dia panjat rumah perempuan tu nak tengok. Kemudian sebelum dia nampak perempuan tu, dia terdengar perempuan membaca Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Ayatnya adalah alam ya'ni lilladhina amanu an tahsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dia orang Arab, kan, dia faham bahasa Arab, tuan. Kalau kita tak faham. dia dengar bacaan tu, ayat tu apa kata? Belum tibakah masanya lagi untuk orang-orang beriman tunduk ketika mengingati Allah, tunduk mengingati Allah dan juga tunduk kepada Al-Quran. Terus tersentak dia. Tak jadi daripada melakukan, nak tengok, orang kata bahasa kasarnya mengintai lah, kan, nak tengok. Tak jadi, dan dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dalam perjalanan nak balik bertaubat, tuan, dia berehat dekat sebuah tempat gua, tuan. Kemudian ada rombongan yang berjalan untuk berniaga. Dia berehat kat situ juga. Dia dalam apa, Fudail bin Iyad kat dalam. Kemudian mereka berborak-borak. Dia kata apa? Kita kena hati-hati, sini tempat Fudail bin Iyad. Nanti dia ambil harta kita. Terkejut dia. Terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala dan menjadi seorang ulama besar.

0: Dongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al-mar'atu salihah. Idza nazara ilaiha sarratuhu, wa idza amaraha ata'atuhu, wa idza ghaba 'anha hafizatuhu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.
1: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 4.

0: hati, satu suara, satu jiwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Bismillahirrahmanirrahim. 'Abasa

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Inilah Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
15: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda boleh ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: Walaupun sudah mencapai hampir segala-galanya dalam bola sepak, Lionel Messi tetap menjadi tumpuan utama setiap kali Argentina turun beraksi. Juara dunia 2022 itu masih memiliki sentuhan magis yang mampu mengubah perlawanan dalam sekelip mata. Piala Dunia FIFA 2026 mungkin menjadi penampilan terakhir di pentas terbesar dunia dan perkara itu sudah pun cukup untuk menjadikan setiap aksinya bernilai. Messi bukan lagi bergantung kepada kelajuan seperti dahulu, tetapi visi permainan dan ketepatan keputusannya masih berada pada tahap tertinggi. Dunia akan terus memerhati sama ada legenda ini mampu mencipta satu lagi kisah istimewa.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terus setia kekal mendengarkan Mutiara FM edisi Ahad 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM melalui 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz, dan juga untuk anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM. Klik hujung minggu anda hari ini, Bambam masih lagi temankan anda. Okey, 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okey, dan semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Hujung minggu yang seronok buat kita kan, hujung minggu yang ceria, dan yang paling penting hujung minggu yang menggembirakan kita. Okey, dan macam biasa pagi ini Bambam nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang. Kalau kemarin hujan banyak kali jugalah tengah hari pun hujan, petang pun hujan kan. Dan kalau ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan juga malam diramalkan tiada hujan. Okey, dan sedikit perkongsian trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Bama nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ada kemalangan ini sempadan Kedah Penang ni. Okey, dari anda kalau kata dari Banak Baru, Plaza Tol Banak Baru nak menghala ke Plaza Tol Jawi, ada kemalangan di situ, ada dua kemalangan. Okey, yang dapat Bama kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi trafik agak sesak juga. Okey, dari Banak Baru nak menghala ke Jawi. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. Okey, dan pasti juga untuk anda waktu ini yang sedang menonton Piala Dunia 2026, perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini di antara Norway dan juga England. Agak sengit juga. Okey, perlawanan yang sedang berlangsung waktu ini. Alright, jadi apapun untuk anda, kita akan kongsikan keputusan sekejap saja lagi. Jadi apapun untuk anda, terus setia mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu, terus layan hujung minggu bersama-sama dengan Bambam.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

0: Sebagai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pilih Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ezra sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. 7.35 minit pagi waktu ini. Okey, Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini. Okey, yang mana Piala Dunia 2026 yang dibikin suku akhir di antara Norway dan juga England dah pun memasuki masa tambahan 100 minit 110 waktu ini, yang mana England mendahului dengan kedudukan 2-1. Okey, rancak game pagi ini. Okay, jadi untuk anda boleh menonton di Seran Sukan Plus dan juga TV OK, yang mana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Okay, banyak perkongsian menarik yang nak kongsikan bersama-sama dengan anda hari ini. Ada yang nak tanya Bambam dari kemarin lagi kan? Bambam, tak ada soalan teka-teki ke kemarin? Tak ada. Hari ini ada ke? Bambam sebenarnya kalau ikutkan besarlah kan, kalau hujung minggu pagi-pagi kan, Bambam akan bagi soalan uji minda kan, soalan teka-teki. Tapi memandangkan kebiasaannya Mambam akan dapat soalan-soalan tu daripada Allahyarham Cikgu Mat kan. Jadi untuk minggu ni Mambam rehatkan dahululah uji minda. Okey, dan insya-Allah minggu depan kita kembali lagi. Okey, dan untuk makluman anda juga, kalau kata Mambam akan sediakan soalan uji minda ni sehari lebih awal. Tetapi soalan-soalan yang Mambam dapat daripada Allahyarham Cikgu Mat ni kan, memang orang kata apa, sebelum Mambam nak mula kunti tu, Mambam akan dapat mesej daripada Cikgu Mat yang akan bagi Bambam soalan-soalan tu. Jadi untuk minggu ni, okay, kita rehat dahulu untuk soalan uji minda. InsyaAllah minggu depan, okay, kita kembali balik untuk soalan uji minda kita. Okay, jadi apapun untuk anda, terus kekal ceria bersama-sama. Alright, dan kita doakan semoga Allah Yarham Cikgu Mat kita ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Cikgu Mat pergi hari Jumaat kan, bagi Jumaat, kena pula dalam bulan Muharram kan. InsyaAllah kita doakan yang terbaik, dan kita juga bakal pergi dalam keadaan waktu dan juga hari yang terbaik. Okey, baik, sekejap lagi nak kongsikan sikit info untuk anda di Bernama. Terus layan Drive FM, segalanya untukmu.

0: mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
3: Ya, satu suara, satu jiwa. Bagi pukul 7.52 minit pagi waktu ini. Untuk anda yang tarik simut lagi kan, sejuk pagi ni. Ada perkongsian di ruangan WhatsApp Metro FM daripada Kak Ina. Kak Ina Laksa kita, Teluk Kumbang. Okey, bagi tahu di Teluk Kumbang hujan baru berhenti, Bam-bam. Sejuk je pagi ni. Dia kena sejuk-sejuk macam ni kan, Kak Ina kan. Dia kena banyak minum air suam tau. Okey, bukan apa. Sebab kalau minum teh hari waktu sejuk-sejuk macam ni kan, tak puas cawan. Apa tidak kan, benda sedap. Kena kopi tarik ke, kena teh tarik ke, tak payah kopi teh tarik lah, kena teh panas pun cukup lah, cawan tak cukup. Sebab apa tu? Sebab dia sejuk layannya kan, tambah pagi-pagi pula. Kena pula hari ni cuti kan, hujung minggu. Ada yang mungkin tarik selimut lagi tu. Okay, apa pun yang tak nak pagi ni, semoga baik-baik je insyaAllah untuk kita bersama. Yang mana yang tengah berniaga pagi ni, oi, kat market hujung minggu, memang ramai lah orang kan. Jadi apa pun untuk anda yang tengah berniaga, kita doakan, tak kisahlah, ada yang mungkin berniaga nasi lemak ke, ada yang mungkin orang kata berniaga sarapan pagi, berniaga ikan pagi-pagi, ayam pagi-pagi, tak kisahlah, dekat kedai runcit ke, kita doakan semoga dimurahkan rezeki insyaAllah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan hari ni boleh balik awal. Balik awal sebab apa? Barang habis. Itu dia kan. Okey, apa pun juga untuk anda waktu ni, sekejap lagi nak kongsikan sikit info untuk ada di bernama. Okey, dan kita nak layan lagi lagu-lagu terbaik untuk anda hari ini. Macam biasa, kalau yang nak minta lagu pagi ni, okey, Bama kesician untuk anda yang mungkin dapat permintaan lagu pagi hujung minggu anda, boleh minta sepanjang Bama bertugas sampai pukul 12 tengah hari lagi. Minta awal dapat lawai kan, minta lambat dapat lambat. Okey, kita terus hantar di ruangan WhatsApp Metro FM 0105080957. Terus saya Metro FM, segalanya untukmu.

Dah tahu kan, sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara Efek. Segalanya untukmu.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Kau ni apaan?
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa mula terima kasih macam mantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.